0: pemberantasan illegal fishing serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan penanganan karutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Bandong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: masyarakat tentang 2 tahun.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Salyono sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi panggilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 232 garing PDTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 8 Oktober 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang akan diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Martini sebagai penggugat lawan Salyono sebagai tergugat. Demikian berita panggilan kami sampaikan untuk diketahui.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula.

Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami saat ini telah terhubung dengan Reni dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silahkan Reni untuk informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu pula sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur di wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Katingan bagian utara yang berpotensi hujan intensitas ringan pada dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Dan juga untuk masyarakat di wilayah pesisir dihimbau tetap waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut dan di sekitar laut. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Reni sudah menyampaikan informasi cuaca pada pagi hari ini. Ya demikian pendengar informasi cuaca pagi ini untuk kita ketahui bersama. Untuk update informasi cuaca selanjutnya Anda bisa dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, setelah ini kita akan ikuti Fokus Pagi. Kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fokus Pagi.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat ya menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Karena di sini Sinta dan juga Mas Seno
2: iya.
1: akan kembali menemani pendengar dalam acara Fokus Pagi.
2: Iya, di Fokus Pagi ini kita akan membahas satu topik ya Sin.
1: Betul.
2: Tentunya mengajak pendengar juga untuk bergabung, silahkan di 0811 520 3123. Nah, pagi ini ngomongin apa Sin?
1: Iya, hari ini kita masih membicarakan tentang ancaman kebakaran hutan dan lahan. Iya, yang mana ancaman ini yang terjadi ya di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah bukan hanya berdampak pada lingkungan nih ternyata Mas Seno, tetapi juga memberikan dampak kepada kesehatan masyarakat. Iya, pendengar, kabut asap yang muncul akibat karhutla ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan, sehingga kita perlu lebih waspada dan menjaga kondisi tubuh.
2: Iya. Nah, berkaitan dengan data dari Dinas Kesehatan sendiri ya terkait dengan kesehatan, karena kita tahu karhutla ini berdampak pada kesehatan ya kan Sin ya.
1: Iya, betul.
2: Sekarang aja rasanya kalau bernapas itu tidak lega lagi, serasa ada yang nyesek gitu ya di dada.
1: Iya.
2: Nah, ini untuk kita orang yang lebih dewasa, bagaimana kalau anak-anak? Nah, ya kan? Walaupun sebenarnya ada juga anak-anak yang tidak memakai masker gitu ya kalau main di luar rumah. Nah, tapi tentu saja ini menjadi perhatian tersendiri dari Dinas Kesehatan. Nah, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan izin bahwa progres layanan preventif yang ada selama karhutla ini menunjukkan tren positif dengan optimisme target cek kesehatan gratis menembus angka 45% dari tahun ini. Dan ini angka yang meningkat signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Tentu aksi jemput bola dan sinergi lintas sektor terlihat nyata di berbagai kabupaten dan kota. Di mana akhir Agustus lalu Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat menggelar layanan CKG seperti ini nih Sin. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, Sinta mungkin tahu ya kalau ini tujuannya adalah untuk bisa memeriksakan kondisi kesehatan. Apalagi sekarang di masa karhutla, tentunya perlu banyak upaya layanan kesehatan ya Sin.
1: Benar
2: ya.
1: Benar sekali Mas Eno.
2: Nah, terus gimana di Sin?
1: Nah, pelayanan ini juga terus diperluas seperti itu. Jadi ada di Kabupaten Barito Timur misalnya, target dari pemeriksaan itu mencapai 13.000 warga melalui Puskesmas Tamyang Layang nih Mas Eno.
2: Iya.
1: Dan juga jajaran organisasi perangkat daerah juga turut terlibat. Selain itu Polda dari Kalimantan Tengah dan sejumlah instansi juga ikut mendukung nih daripada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat ini. Yang mana seperti yang tadi disampaikan Mas Eno juga ya, pemeriksaannya itu meliputi cek tekanan darah, terus juga ada gula darah diperiksa juga, kolesterol, hingga screening untuk mendeteksi dari gangguan kesehatan yang bisa saja dialami oleh kita yang terpapar karhutla ini, begitu.
2: Bisa kalau sekarang kita dicek paru-paru mungkin agak sedikit bermasalah ya Sin, kita nggak tahu sih sebenarnya karena belum ngecek.
1: Betul.
2: Yang jelas saat ini upaya mungkin kita berusaha agar kalau keluar rumah itu memakai masker. Apalagi kalau misalnya sering beraktivitas di luar ruangan ya kan Sin ya.
1: Betul. Sangat riskan.
2: Sangat riskan. Oke, untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi atau mungkin ada pendapat begitu ya Sin ya, silahkan untuk bergabung di 0811 520 3123 terkait informasi yang kami sampaikan tadi. Mungkin ada hal juga terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah pernah dijalani atau pernah diikuti oleh pendengar, bisa disampaikan melalui WhatsApp di nomor berapa Sin?
1: Di nomor
2: 0811 520 3123. Nanti juga di Halo RRI kita juga akan membahas hal-hal seperti ini nih Sin. Nanti akan lebih lengkapnya seperti apa, Anda nanti bisa bergabung juga pada saat Halo RRI. Dan sekarang kita dengarkan lagu dulu.
1: Iya, lagu kita ada Sweet and Bitter nih Mas Eno, dari JKT48.
2: Oke.
1: Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam fokus pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya masih bersama Seno dan Sinta.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, pagi ini Sinta kita masih sedikit membahas tentang kebakaran hutan dan lahan ya, dan dampak yang terjadi dari sisi kesehatan. Dan seringkali ini di sepelekan begitu ya Sinta,
1: Iya,
0: terutama
1: betul.
0: mereka yang sudah berjibaku untuk memadamkan api, tentunya terdampak sekali dalam hal ini. Baik, pendengar, tentu saat ini kita beralih dulu untuk mengetahui informasi harga-harga terbaru dalam info pasar, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso. Edi.
2: Ya, rekan Sino di studio.
0: Ya, silakan
2: Baik,
0: informasi cuaca, informasi pasar selengkapnya.
2: baik, kami kabarkan untuk perkembangan terbaru berdasarkan kami survei tadi pagi untuk harga ayam potong atau ayam broiler yang mana kami tadi sempat menanyakan kepada pedagang yaitu harganya Rp38.000 per kilonya. Dan ini memang terus fluktuatif ya, karena memang di pemotongan juga harganya saat ini sudah mencapai Rp32.000. Jadi ketika sudah ke arah pedagang, mereka menaikkan Rp8.000. Yang menjadi agak langka yaitu saat ini adalah sayur-sayuran hijau, di mana untuk kacang panjang ini sangat mahal sekali, di mana sudah ditembus di angka Rp10.000 ya untuk berapa biji, apa maksudnya berapa lembar begitu ya dari kacang panjang ini memang agak langka. Kemudian juga cabai ini kami tadi sempat tanya, tanya di pedagang-pedagang, harganya sudah di angka Rp100.000 karena memang kita ketahui bersama harga cabai ini sangat langka dan mengalami kekeringan ya sejumlah petani di tingkat pertanian, yaitu di mana mereka sangat kesulitan untuk mengembangkan cabai ini sehingga suplainya terhambat di pasar dan harganya pun melonjak naik 100 ribu lebih. Dan untuk harga lainnya seperti harga beras masih juga kami tadi sempat tanya, yaitu agak mengalami kenaikan secara perlahan ya. Untuk beras lahap saja sudah di angka 88 ribu. Kemudian juga untuk di beras SPHP ini masih murah ya, harganya di kisaran Rp60.000 untuk 5 kilogramnya. Dan untuk harga minyak goreng juga saat ini, memang kita ketahui saat ini semua komoditas mengalami kenaikan-kenaikan dampak dari musim kemarau ini dan juga pengiriman barang yang terhambat akibat kabut asap, sehingga mengakibatkan suplai-suplai bahan pokok mengalami kendala di sejumlah pemasok ya. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Edi Suroso sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Tadi Sinta sudah kita dengarkan ya.
1: Betul sekali.
0: Informasi pasar seputar harga dan juga situasi pasar di pagi hari ini. Tentunya walaupun kabut asap tetap harus ada yang dibeli ya.
1: Betul,
0: Sinta.
1: Karena kebutuhan kita memang selalu ada setiap harinya.
0: Betul. Kalau Sinta biasanya belanja bahan kebutuhan pokok lebih sering ke pasar kah atau kios sayur di dekat rumah kah?
1: Lebih sering ke pasar. Tapi ke pasar itu biasanya kayak seminggu sekali, beli langsung banyak.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Nyetok dong.
1: Nyetok, karena biar nggak berulang-ulang ke pasar, apalagi situasi sekarang lagi banyak kabut gini kan.
0: Oh
1: iya.
0: Gitu. Dan ini kalau biasanya nih, lebih suka belanja itu yang kayak sayur-sayuran kah? Atau memang bahan yang bisa di stok selama seminggu kah? Atau memang sempat nih, misalnya ada yang pengen dimakan hari ini gitu, khusus gitu ya, kayak sesuai selera gitu. Ada
1: iya.
0: Ya, kayak gitu nggak?
1: Iya, kurang lebih kayak gitu. Dibeli lebih ke diurutkan sih ya Mas, kalau misalnya memang yang sayur-sayur kita paling buat ini buat hari ini gitu. Nah kalau misalnya untuk stok itu kayak terong, jagung, kacang, labu.

0: kan masih bisa beberapa hari, kayak daging dan sebagainya masih bisa untuk stok beberapa hari ke depan gitu, tahu, tempe gitu. Kalau Mas Ena sendiri bagaimana, biasanya stok juga kah atau gimana?
1: Kalau nyetok sih enggak ya, karena kios di dekat rumah itu kan banyak.
0: Oh iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak ke pasar karena jauh ya.
0: Iya benar.
1: Kan tahu kan
0: rumahnya, iya, Mas Ena rumahnya jauh, benar-benar.
1: Jadi kalau dekat kios, kalau belanja itu dekat yang rumah aja gitu, di kios-kios dekat rumah gitu kan. Jadi belanjanya ya mungkin 2 hari sekali gitu kan, atau mungkin sehari itu ada sekali gitu kan. Kalau kayak Sinta kayaknya memang ke pasar itu memang perlu beli sekaligus gitu ya Sin ya. Tapi Sinta kalau terakhir kali ke pasar yang mengalami kenaikan apa harganya?
0: Kalau Sinta sendiri sebenarnya lumayan jarang ya ke pasar mas, karena biasanya yang ke pasar tuh mama. Tapi kalau dari infonya mama, mama tuh baru kemarin banget dari pasar juga ngasih
1: cerita apa tuh?
0: Ceritanya beras sih, beras,
1: oh, beras
0: tuh
1: naik.
0: Iya, okay. Naik dan juga stoknya sekarang kan sudah mulai menipis nih. Kalau berdasarkan berita-berita di televisi kita lihat juga katanya di daerah Jawa kan mulai menipis persediaan, okay, karena memang kekeringan juga kan mas, petani-petani ini jadi.
1: Nah gitu. Di rumah berasnya beras apa?
0: Kalau di rumah mah berasnya kita pakai beras Jawa sih, kayak beras lele, lahap gitu.
1: Itu ya. Jadi kalau ada yang memang memakai beras yang tidak apa ya, tidak sulit untuk dicari, mungkin harganya juga tidak mengalami kenaikan ya. Tapi kalau memang beras tertentu yang memang mengalami kenaikan itu biasanya susah dicari karena stoknya sedikit.
0: Benar,
1: gitu ya Sin ya.
0: Tergantung stok juga.
1: Tergantung stok juga. Oke. Sin, informasi pasar tadi dan juga seputar harga yang kita bahas juga sekaligus melengkapi fokus pagi kali ini dengan pembahasan kita ya terkait dengan karhutla. Walaupun kabut asap, kita masih terus harus memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Benar sekali Mas Eno.
1: Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin belum sempat untuk bergabung, silakan nanti bergabung pada saat Halo RRI berlangsung pukul 9 setelah cek fakta. Kita akan kembali lagi dalam Halo RRI. Tetap bersama kami.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya pendengar, inilah Cek Fakta edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan atau Menku Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar Rp824 triliun rupiah yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal, termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA atau MK saat ini sudah gratis. Ya, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya Sinta. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini Anda mendengarkan Halo RRI, kembali bersama saya Setiar Seno dan juga rekan saya
2: ada Sinta di sini.
1: Iya, Sinta, kita kembali dalam ruang dialog publik yang menjadi jembatan untuk masyarakat nih, Sin. Iya. Dan juga untuk bisa menyampaikan ke penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar Halo RRI juga bisa menyampaikan keluhan, pendapat terkait dengan layanan kesehatan ataupun pelayanan publik yang dirasa kurang ataupun yang langsung dialami oleh pendengar, begitu sih. Ya, oke. Kira-kira pendengar harus menghubungi kemana sih, Tia?
2: Oke, kalau pendengar ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhannya ya, bisa melalui telepon interaktif di nomor 0536322179 atau bisa juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 0811-5203-123. Okay. Pendengar perlu menyebutkan nama, lokasi, dan juga permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun tentunya ya, Mas Eno. Okay, dan juga untuk mempermudah pelaporan, bisa disertakan dengan bukti foto agar memudahkan nih untuk proses tindak lanjut.
1: Oke, baik. Kita selanjutnya tentu saja berharap bisa terhubung ya dengan pendengar untuk mengetahui seperti apa hal-hal yang terbaru di masyarakat saat ini. Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan salah seorang pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Ya, Bang, ya.
1: Iya, wah, tahu aja ya. Oke, dengan siapa ini?
3: Saya bersama Ahmad.
1: Ahmad, baik. Mas Ahmad, ini silahkan.

0: disampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kami dalam hal RRI?
1: Ini sih Mas, mau menyampaikan terkait kabut asap. Mungkin ya lagi-lagi kabut asap sih ya.
0: Yeah.
1: Sebagai warga asli Palangkaraya yang memang tiap tahun merasakan kabut asap dan memang merasakan kalau tahun ini kayaknya yang terparah nggak sih Mas?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, untuk itu cuma ingin menyampaikan aspirasi saya sebagai masyarakat kecil ya, supaya pemerintah ini lebih memerhatikan dan kalau bisa menaikkan darurat sebagai darurat bencana ya, sebagai bencana nasional begitu Mas Eno.
0: Oke, harapannya seperti itu ya, Mas Ahmad ya.
1: Harapannya begitu.
0: Oke, kalau sarannya untuk penanggulangan karhutla sendiri gimana nih, Mas Ahmad? Karena faktornya kan pasti karhutla kan ya, membuat kabut asap seperti ini.
1: Iya betul. Tentunya ya kita dari pemerintah mungkin memang sudah mengupayakan semaksimal mungkin ya, yang pasti. Tentunya kemarin itu kan sempat ada lihat juga sih berita Mas Eno kalau ternyata di tingkat kota itu pemerintah di tingkat kota itu sudah mengambil statement kalau tidak sanggup terhadap bencana karhutla yang terjadi sekarang. Sedangkan di tingkat provinsi bahkan gubernur kemarin berstatement juga bilang kalau sepertinya belum belum apa ya belum perlu disampaikan kalau ditetapkan jadi bencana nasional.
0: Okay.
1: Alasan utamanya karena masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tentunya kita di Palangkaraya gimana mau nggak beraktivitas ya, karena ya kalau udah kehidupan pastinya terus berjalan.
0: Harus jalan terus
1: kemudian,
0: ya.
1: Kemudian kalau kita di level masyarakat kayaknya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu Mas Eno. Jadi
0: Betul.
1: Memang kita mengupayakan supaya mendesaklah pemerintah agar menetapkan bencana karhutla yang ada di Kalimantan Tengah ini khususnya di Palangkaraya sebagai bencana nasional begitu sih Mas Eno.
0: Oke, baik Mas Ahmad, ini semoga bisa ditanggapi oleh pihak terkait ya. Kami mencoba untuk bisa terhubung nanti dengan pihak terkait agar segera bisa disampaikan usulan dari Mas Ahmad ini, karena ini juga harapan kita bersama ya, dengan adanya penetapan bencana nasional ini sendiri tentunya mungkin ada perbaikan lebih lanjut lagi ya. Harapannya begitu ya Mas Ahmad ya.
1: Iya, perbaikan lebih lanjut, penanganan yang lebih masif lah. Karena
0: penanganan
1: kan kalau kita lihat juga kabut asap ini sudah nyampe ke tetangga nih Mas Eno ya. Ke negara kayak Singapura,
0: yeah.
1: Kemudian di Malaysia juga ya.
0: Iya, betul. Oke, baik. Itu saja Mas Ahmad yang ingin disampaikan.
1: Ya, kurang lebih itu saja Mas
0: Eno.
1: Terima kasih kepada
0: Terima kasih. Iya.
1: Maaf juga apabila ada salah kata dalam penyampaian barusan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad sudah menyampaikan usulan terkait penetapan bencana nasional ya. Baik. Itu dia Sinta, satu orang pendengar kita yang berharap dan mengusulkan begitu ya, kalau saat situasi sekarang ini segera ditetapkan sebagai
2: bencana
0: nasional.
2: Karena
0: menurut Sinta sendiri, perlu nggak sih ini ditetapkan sebagai bencana nasional?
2: Kalau menurut Sinta pribadi, rasanya perlu. Karena kurang lebih dengan pendapatnya Mas Ahmad tadi, bahwa kalau kita lihat dari beberapa tahun kebelakang itu, yang tahun ini lebih panjang, lebih parah, dan dampaknya sangat terasa begitu di kehidupan kita bermasyarakat. Saya rasa memang perlu juga ini Mas, kayak kata Mas Ahmad tadi.
0: Oke, yang jelas jika ditetapkan sebagai bencana nasional, kita akan mendapatkan hal yang berbeda daripada penanganan sekarang ini.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Entah itu apa gitu kan, pastinya pemerintah lebih tahu. Dan kita akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait yang memang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi ya. Yang jelas upayanya adalah bisa membuat bahwa penetapan ini bisa diubah jadi bencana nasional begitu ya.
2: Yeah.
0: Tidak perlu harus demo-demo sebenarnya.
2: Iya, yeah, setuju.
0: Oke. Baik, kita mungkin akan tersambung lagi nih Sinta dengan penelpon selanjutnya di pagi hari ini ya. Kita coba untuk terhubung dulu dengan salah seorang pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang ingin mencoba bergabung. Nah, nampaknya sinyal belum stabil ini, jadi dia sedang loading di sini. Oke, yang jelas sembari itu kita sampaikan dulu informasi berikutnya, Sin, terkait dengan situasi kabut asap juga pagi ini yang dilaporkan berada pada level yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kesehatan. Bagaimana informasi selengkapnya, Sin?
2: Iya, berdasarkan data pembaruan dashboard Karhutla nih, Kota Palangkaraya per Senin 12 Oktober pukul 8.52 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara dari BMKG melonjak drastis ini hingga menembus angka 965 mikrogram per meter kubik atau termasuk dalam kategori berbahaya. Dan ini dipicu oleh adanya 657 titik panas nih di 5 kecamatan dan 7.069 titik panas se-Kalimantan Tengah. Besar sekali ini, Mas.
0: Iya, jadi titik hotspot ini semakin banyak begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Dan lonjakan kabut dengan racun yang berisikan partikel halus ini membuat kasus ISPA juga meningkat begitu ya, di 8 puskesmas. Jadi tentu saja kita mengharapkan informasi atau feedback dari pendengar yang ingin menyampaikan keluhan begitu ya terkait dengan kabut asap, sama seperti yang Mas Ahmad tadi sampaikan terkait dengan situasi yang sekarang di rumah atau seperti apa gitu ya. Karena pagi tadi ya, Sin ya, jadi Sinta juga tahu kalau pagi tadi jarak pandang kita udah agak minim sekali.
2: Betul.
0: Gitu. Itu kira-kira berapa meter ya, Sin ya? Sekitar 50 meter juga enggak ya kayaknya.
2: Iya, karena tadi pagi hampir tidak terlihat. Jadi motor kita di pagi hari pun harus menyalakan lampu.
0: Iya, menyalakan lampu. Dan pekat bau asap sendiri yang masuk ke lingkungan rumah ini yang perlu kita waspadai. Yang jelas untuk sekarang kalau bisa kita tidak lupa untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Baik, kami saat ini belum bisa terhubung dengan pendengar Halo RRI selanjutnya. Pendengar, kita jeda dulu. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda dalam Halo RRI.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini bersama saya Seno dan juga
2: masih bersama Sinta juga di sini.
1: Iya, Sinta. Agak gempa ya di situ, Sinta. Jangan ditambah-tambah dong. Kabut asap sudah gitu, jangan sampai ditambah gempa lagi ya. Oke, Sinta, kita sudah terhubung dengan pendengar Halo RRI selanjutnya yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Kak.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
3: Dengan Sally, Kak.
1: Okay.
3: Di Kota Palangkaraya.
1: Sally di Palangkaraya, di jalan mana, Sally?

0: Iya, cuman ini saya berfokus ke kabut asap aja.
1: Okay, baik.
0: Saya ini kan, iya, saya ini kan tetap warga biasa ya Kak ya. Jadi harus tetap kerja walaupun apapun kondisinya. Jadi saya sangat mengeluhkan hal itu. Di jalan, jarak pandangnya terbatas, terus pernapasan juga kan terganggu. Walaupun ada rumah oksigen, tetap aja kesehatan kita terganggu seperti itu Kak.
1: Betul.
0: Dan juga saya kalau nyuci baju tuh Kak selalu aja bau asap. Jadi saya jengkel kan kalau berangkat kerja bau asap aja gitu. Pusing kepala seperti itu sih Kak.
1: Nah,
0: Terus harga-harga pangan juga pada mahal.
1: berdampak ya.
0: Iya, benar banget. Saya juga kan anak kos-kosan nih. Jadi sangat berdampak, harga pangan naik, semuanya serba naik, gaji tetap, terus kerja dituntut terus walaupun udara yang
1: seperti
0: seperti
1: ini
0: ini
1: gitu
0: seperti
1: ya.
0: itu Kak. Iya.
1: Itu keluhannya ya selama pada saat kabut
0: Iya.
1: asap seperti sekarang ini ya. Oke.
0: Iya, Kak.
1: Harapannya pada pihak terkait kira-kira apa nih, Sally?
0: Nah, kalau kepada pihak terkait Kak, ini aja sih lebih diperhatikan aja harga-harga pangan biar lebih murah lah, biar stabil di pasar, beras, sayur, sayur apalagi sayur-sayur hijau itu kan pada mahal, lebih distabilkan aja sih gimana caranya gitu Kak.
1: Kalau bisa ada pasar murah gitu ya.
0: Iya, benar banget. Pasar murah
1: Oke.
0: sangat membantu kami sih.
1: Oke, baik. Itu usulannya dari Sally terkait
0: Iya.
1: dengan kabut asap. Dampaknya untuk kehidupan Sally sehari-hari ya.
0: Iya, Kak.
1: Baik, itu saja Sally yang ingin disampaikan.
0: Iya, cukup itu
1: Baik.
0: aja sih, Kak.
1: Baik, terima kasih Sally sudah bergabung bersama kami. Kan kita coba untuk telusuri dan sampaikan kepada pihak terkait ya, terkait terutama terkait dengan harga-harga tadi ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Sally. Selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Ya, Sally sudah bergabung ya dari Palangkaraya, tepatnya di Jalan Gurame ya, Sinta. Jadi selain sulit ya beraktivitas gitu kan, keluhan terkait dengan kendala dalam bekerja dan beraktivitas di luar ruangan, lebih kepada usulan kalau misalnya ada pasar murah bisa
0: Iya,
1: menyimbangkan
0: betul.
1: harga-harga di pasaran gitu ya. Baik. Nah, kita ke informasi selanjutnya dulu sembari menunggu penonton yang ingin bergabung selanjutnya, Sinta.
2: Iya, pendengar Halo RRI, saatnya kita beralih ya dari informasi yang karhutla ini tadi, tapi masih cukup berkaitan ya. Jadi ini ada informasi dari Pusat Aktivitas Ekonomi Kota Palangkaraya dalam upaya pemulihan ekonomi warga akibat musibah kabut asap. Jadi Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, turun langsung ke Pasar Besar untuk mensosialisasikan program kredit modal usaha tanpa bunga. Jadi hasil kerjasama antara Pemko dan Bank Kalteng yang berguna untuk membantu para pedagang yang terdampak penurunan omset akibat kabut asap ini. Jadi tidak hanya menawarkan pinjaman bunga 0%, dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga membagikan nih, masker pelindung pernafasan dan juga susu bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang memprihatinkan saat ini. Begitu, Mas Eno, untuk
1: Oke.
2: informasinya.
1: Baik, jadi ini berupa upaya untuk pemulihan ekonomi warga
2: Ekonomi,
1: ya, terutama di
2: benar.
1: Kota Palangkaraya, di mana Wali Kota mensosialisasikan program kredit modal usaha, begitu ya. Dan ini tujuannya adalah untuk membantu para pedagang yang terdampak
2: Iya,
1: kurang omset.
2: betul sekali.
1: Baik, kita ada penelpon selanjutnya yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Saya Akbar, petani milenial yang pengelola kebun Aibama di Pagra Kumpit.
1: Oke, Mas Akbar, ini dengan Seno.
3: Ya, siap Mas Seno.
1: Iya, baik Mas Akbar. Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Wali Kota Palangkaraya, ada program kredit modal usaha tanpa bunga. Ini menurut Mas Akbar sendiri seperti apa nih sebagai petani milenial dan juga

0: pelaku-pelaku usaha di Palangkaraya?
1: Sejujurnya selama 4 bulan asap karhutlah ini, justru saya lebih banyak menerima fakta pahitnya bahwa banyak UMKM yang dilayangkan apa surat pajak oleh Bapenda dibanding apa ajuan kredit seperti ini. Jadi itu kan baru wacana dan belum ada realisasinya dalam artian testimoni langsung gitu. Jadi tanggapan saya seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Sejauh ini yang dirasa sebagai petani milenial dan pelaku usaha seperti Mas Akbar, bagaimana kondisi kabut asap ini mempengaruhi ini, Mas Akbar?
1: Sebelum karhutlah hadir pun selama 2 tahun terakhir ini ekonomi melambat. Apalagi selama 4 bulan karhutlah ini kondisi kami tidak bisa nanam semangka. Untuk penyemaian pun juga gagal karena pertama air susah walaupun kami sudah ikhtiar melakukan sumur bor tetap tidak bisa. Yang kedua ketika upaya kami melakukan penyemaian pun juga karena sinar matahari tidak bisa apa menyinari tanah sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Jangankan untuk di areal kebun di pekarangan rumah kami yang untuk melakukan apa ya sayuran saja itu tidak berkembang gitu. Jadi ya efek dominonya harga sayuran di pasar pada mahal. Kemudian juga aktivitas kita untuk kemana-mana pun juga kesulitan gitu. Di pagar akumpit pun juga luar biasa terdampaknya. Halo, halo.
0: Iya, Mas Akbar, kalau berbicara soal tadi, kendala dan kesulitan yang dialami oleh petani dan pelaku usaha seperti Mas Akbar, kira-kira usulan kepada pemerintah kota ataupun dinas terkait lainnya apa nih, Mas Akbar?
1: Sejujurnya usulan yang paling realistis yang diharapkan semua masyarakat, semua kelas tuh ya yang utama tuh ya karhutlah ini, asap karhutlah ini lekas tiada, maksudnya kita bisa menghirup udara segar kembali. Itu yang mungkin yang benar-benar hal dasar yang kita butuhkan sebagai manusia.
0: Baik, nampaknya terputus sambungan kami dengan Mas Akbar ya, seorang petani milenial, selaku juga pelaku usaha yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan usaha yang dijalankan mengalami kendala. Begitu ya, Sinta ya, dan kita juga mengetahui tadi beberapa ya. Beberapa hal mungkin kami bisa terhubung lagi dengan Mas Akbar. Kita coba untuk terhubung dulu. Baik, kita coba untuk terhubung dengan Mas Akbar kembali. Halo Mas Akbar.
1: Halo, halo. Tadi terputus, aku kaget.
0: Terpencet. Baik. Tadi masih sampai di usulan Mas Akbar, belum selesai Mas Akbar menyampaikan.
1: Ya, usulan dasarnya dalam artian ekonomi nggak bisa bergerak jika maksudnya kebutuhan dasar kita bernafas udara segar pun tidak bisa diupayakan. Dalam artian sejauh apapun pemerintah, baik itu provinsi maupun kota menyuntikan suntikan ekonomi, itu nggak bisa bergerak. Bukannya saya pesimis, tapi kan kita bergerak pun juga atas bisa bernapas. Bernapas dengan lega gitu. Jadi kan bisa ada pertemuan, bisa ada transaksi ekonomi. Ketika memang kondisi ideal kita tidak bisa bernapas secara bebas, terhambat, ya gimana kita bisa melakukan aktivitas ekonomi gitu. Sehingga hal yang saya usulkan atau yang saya doakan paling serius itu ya semoga Oktober ini ya kondisi Palangkaraya dan Kalimantan Tengah itu kembali normal kembali gitu, sehingga roda perekonomian pun juga kembali pulih gitu. Dengan apa ya, harga sayuran yang makin lama makin naik itu justru bukan hanya membebani masyarakat sebagai konsumen, tapi kami yang petani pun juga bingung mengikhtiarkan agar apa ya kebutuhan pertanian di Palangkaraya ini tercukupi. Itu sih, jadi mudah-mudahan semua Forkopimda bisa mengupayakan terwujudnya Palangkaraya bisa hadir kembali seperti semula gitu, kita bisa bernapas udara yang segar itu sih.
0: Oke, Mas Akbar tadi Mas Akbar menyampaikan kalau jika saat ini terus berlangsung tentu saja apapun apa namanya kebijakan yang dilakukan tetap tidak bisa berjalan maksimal begitu ya Mas Akbar ya, karena memang situasinya
1: Betul.
0: masih seperti sekarang ini. Nah, kalau dari Mas Akbar sendiri tempat lahan pertaniannya begitu terdampak langsung kah, atau ada sempat sedikit yang menyerempet atau berada di sekitar tempat lahan pertanian Mas Akbar kah kebakaran yang terjadi?
1: Jujur, saya kaget apa ya, tahun-tahun sebelumnya tuh daerah kami tuh nggak terkena ya, maksudnya nggak apa ya, nggak ada titik lokasi kebakaran. Cuman tahun apa ya, untuk tahun 2026 ini justru banyak orang-orang usil yang bakar gitu. Bahkan tetangga kami yang memang waktu itu posisinya dia nggak berkunjung ke kebunnya, ternyata ada orang yang usil bakar gitu. Bahkan sampai 2 hari untuk pemadaman. Waktu itu ketika saya lihat, saya langsung lapor ke Kapolsek Rakumpit, kemudian lapor ke Babinsa untuk pemadaman. Dan pemilik kebun pun juga kaget gitu, kok ada yang usil untuk bakar lahannya gitu. Itu sih.
0: Jadi terkena sedikit lahan pertanian atau bagaimana Mas Akbar?
1: Kalau untuk kebun kami alhamdulillah masih terlindungi, cuman maksudnya untuk paparan asapnya karena itu berdekatan tetangga kebun, jadi ya terkena paparan asap karhutlahnya.
0: Jadi alhamdulillah tidak terkena ya Mas Akbar ya. Oke.
1: Mudah-mudahan tidak. Iya.
0: Baik, Mas Akbar. Satu
1: Gimana?
0: pertanyaan lagi, kalau tadi sudah dibilang oleh Mas Akbar bahwa kita memang mengharapkan ini segera apa pulih begitu ya terkait
1: Betul.
0: dengan cuaca tentunya ini. Jadi sejauh ini benar-benar apa hasil dari pertanian sendiri tidak bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya ya Mas Akbar ya. Faktanya seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, kalau
1: Betul,
0: Mas
1: betul.
0: Akbar sendiri kiatnya untuk menjalani sejauh ini bagaimana nih Mas Akbar? Kalau misalnya ini masih dalam beberapa hari, kita harapannya tidak seperti itu ya sebenarnya. Cuman ini kalau misalnya berlangsung kita harus menghadapi. Mas Akbar sendiri cara mengatasi solusinya seperti apa?
1: Sejauh ini ya karena kondisi apa namanya, kondisi keadaan yang kayak gini tuh ya mau nggak mau ya kami bertahannya menggunakan dana tabungan yang ada walaupun makin hari makin tipis. Kemudian juga kami mencoba untuk freelance karena maksudnya kita paksakan untuk nanam pun juga jangankan jauh-jauh ke kebun, untuk di pekarangan rumah aja sayuran tuh pada kuning, pada lesu gitu, untuk maksudnya membackup kebutuhan dapur gitu.
0: Jadi benar-benar mati suri ya, bisa dikatakan demikian ya Mas Akbar ya.
1: Betul, rencana kami itu kan mulai nanam tuh akhir Juli atau enggak paling telat awal Agustus. Tapi pas ketika langsung asap karhutla itu Agustus sudah mulai membumbung luar biasa. Jadi mau nggak mau kita menunggu optimal, kan pas ketika penyemaian pun luar biasa, gagal gagal total gitu.
0: Oke, gagal total. Kami turut prihatin Mas Akbar atas situasi ini, tapi itulah yang harus kita hadapi ya Mas Akbar
1: Betul,
0: terkait
1: Mas.
0: dengan cuaca kabut asap seperti sekarang. Baik Mas Akbar, terima kasih sudah menyampaikan informasi yang tadi sedang terjadi bagi
1: Betul.
0: para petani milenial dan juga pelaku usaha seperti Mas Akbar yang terdampak sekali begitu ya. Walaupun ada
1: Ya.
0: bantuan pun tetap ini kalau bisa normal dulu begitu ya Mas Akbar ya.
1: Iya,
0: Daripada
1: normal dulu.
0: daripada kita terlalu banyak memikirkan yang lain-lain. Baik, terima kasih Mas
1: Betul.
0: Akbar, selamat beraktivitas
1: Ya,
0: kembali
1: terima kasih juga
0: sudah
1: sudah
0: mau berbagi
1: menghubung.
0: bersama kami pagi dalam Halo RRI.
1: Ya, siap.
0: Assalamualaikum
1: Oke.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pendengar dan juga Sinta penjelasan dari Mas Akbar
1: Mas
0: ya.
1: Akbar, ya.
0: Iya, tentang yang dihadapi oleh para petani
1: Betul.
0: milenial seperti Mas Akbar dan juga pelaku usaha. Biar bagaimanapun situasinya sekarang ini memang terdampak semua
1: Iya,
0: begitu ya.
1: semua kalangan terdampak.
0: Tadi ada Mas Ahmad, Seli ya,
1: Iya,
0: dan juga Mas
1: Mas
0: Akbar
1: Akbar.
0: gitu. Jadi tiga orang yang sudah menyampaikan terkait dengan dampak dari kabut asap yang kita alami sekarang ini. Baik, Sinta, kita jeda lagi. Setelah yang berikut ini kita akan segera balik lagi untuk hadirkan Halo RRI. Kurang dengar Anda.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Halo RRI. Masih bersama saya, Seno, dan juga Sinta.
1: Betul sekali.
0: Nah, Sinta, kita masih ajak pendengar ya untuk bergabung di 0811-520-3123 atau 0536-322-1779. Sebelumnya ada Mas Akbar dan juga ada Mas Ahmad dan Sally yang bergabung ya, yang tadi sudah menyampaikan situasi tentang kabut asap yang terjadi. Kita juga masih terhubung nih, Sinta, dengan bukan masih terhubung sih, masih mencoba terhubung maksudnya dengan pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami dalam Halo RRI kali ini. Namun sementara itu kita sampaikan dulu informasi berikutnya ya, Sin.
1: Iya.
0: Kali ini terkait dengan situasi di Kabupaten Kapuas nih, Sin. Silakan, Sin.
1: Iya, pendengar Halo RRI. Jadi ada kabar nih berkaitan dengan kenyamanan dan ketertiban layanan publik di jalur perlintasan Trans Kalimantan Kabupaten Kapuas. Jadi SPBU 64.735,05 Basarang nih di Jalan Trans Kalimantan kilometer 7 kini resmi beroperasi penuh 24 jam. Jadi ini diperuntukkan melayani kebutuhan BBM masyarakat dan pengendara perlintasan antar provinsi. Jadi selain itu juga SPBU ini dilengkapi dengan fasilitas gratis nih, seperti isi angin, air radiator, ada musola dan juga toilet. Serta dari pemilik SPBU sendiri, Ustadz Gifari ini menegaskan bahwa komitmen tegas mereka menolak adanya plangsir BBM serta mewajibkan penggunaan barcode resmi untuk pembelian Pertalit agar tepat sasaran. Begitu Mas Seno, untuk informasi dari Kabupaten Kapuas.
0: Oke, jadi SPBU milik Ustadz Gifari ya.
1: Betul.
0: Ini sudah dilengkapi dengan
1: berbagai fasilitas.
0: Jadi bagi yang sering melintasi jalur Trans Kalimantan Kapuas, mungkin bisa berbagi informasi tentang seberapa penting keberadaan SPBU di tempat Anda ya. Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan penelpon Halo RRI selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi. Maaf tadi sinyalnya kurang kuat di sana.
0: Oke, iya, Pak Rudin. Tadi mencoba terhubung gagal lagi gitu ya, Pak Rudin ya. Oke, Pak Rudin, silakan. Apa yang ingin disampaikan dalam Halo RRI kali ini, Pak?
2: Ingin menyambung apa yang saya sampaikan waktu minggu kemarin. Masalah perlunya kami bantuan nutrisi dan obat-obatan di MPA Bonbango. MPA Sementara Kemitang.
0: Oke, apa Pak selengkapnya? Jadi obat-obatan di Bonbango gitu yang kurang begitu Pak ya?
2: Iya, dengan nutrisi untuk MPA-nya.
0: Baik.
2: MPA memerlukan nutrisi Pak. Karena sekarang dan obat-obatan anggota MPA-nya banyak sakit, ispa termasuk saya sendiri, dan mata sakit juga.
0: Bapak termasuk MPA?
2: Iya, MPA kecamatan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya tanya sama ketua kemarin, jumlahnya kurang lebih 60 lah kami ini. Kurang lebih 60.
0: Baik, obat-obatan, terus apa tadi Pak?
2: Nutrisi.
0: Nutrisi.
2: Seperti susu beruang lah.
0: Oke, nutrisi ya Pak ya. Dan ini
2: Dengan itu minuman vitamin C.
0: Oke, dan ini segera Pak ya ditanggapi begitu Pak ya dengan pihak terkait. Oke, baik. Sejauh ini bagaimana Pak? Kalau misalnya lagi mengalami gangguan kesehatan, tidak sama sekali beroperasi dalam pemadaman kah, seperti apa di sana Pak?
2: Yang sakit istirahat lah.
0: Oke.
2: Yang sehat yang mana?
0: Bergantian Pak ya.
2: Ya. Lagi pula ini jarak pandang di Bonbango ini, di desa Bonbango cuma 50 meter sekarang.
0: Baik. Oke. Menurut Bapak, dari selain MPA yang membantu dalam penanganan ini di kala kesulitan dan juga mengalami gangguan kesehatan ini, adakah Pak di sana untuk mengatasi karhutlah?
2: Kalau yang mengatasi karhutlah memang memang MPA di sini di kantor kami pang. Tapi dampaknya anak-anak balita juga kena dampaknya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang no.
0: Baik. Di desa Bawon Bango sendiri sejauh ini bagaimana Pak kejadian karhutlahnya? Karena kan kabut asap Bapak bilang tadi jarak pandang sudah 50 meter. Ini nggak berhenti-berhenti setiap hari atau bagaimana Pak?
2: Kayaknya tidak berhenti-berhenti setiap hari ini. Apinya banyak yang itu makan di bawah jalan.
0: Memakan di bawah jalan? Gara-gara.
2: Hah? Iya.
0: Gimana Pak?
2: Memakan apinya karena bawah jalan.
0: Maksudnya sebagian. Maksudnya di tanah?
2: Iya, oh. Di jalan aspal.
0: Oh, aspal. Di jalan aspal.
2: Iya, di bawahnya.
0: Oh.
2: Kan di bawah, okay. Timbunan di bawah itu kan pakai pakai cerucuk dulu, pakai kayu-kayuan, kayunya yang busuk itu. Itu yang kami amankan sekarang itu, Pak.
0: Baik. Oke, baik. Pak Parudin kami sudah.
2: Iya. Iya.
0: Baik, Pak.
2: Yang kebakaran hebat ini Pak diirigasi seberang kampung Bawon Bango.
0: Diirigasi seberang kampung Bawon Bango.
2: Ya itu yang memadami Pak MPA Desa Bawon Bango dan Manggala.
0: Oke.
2: Dari Manggala.
0: Baik, Pak Parudin, terkait dengan bantuan obat-obatan dan nutrisi yang ingin segera diberikan ke sana Pak. Ini untuk fasilitas kesehatan yang ada di sana. Seberapa jauh letaknya dengan Desa Bawon Bango dan MPA yang memerlukan bantuan tersebut, Pak? Biar bisa kita koordinasikan.
2: Kalau fasilitas kesehatannya sekitar 7 kilo dari lokasi MPA.
0: Oke, 7 kilo MPA. Ya.
2: Ya, okay. memang fasilitas kesehatan di Desa Bawon Bango. Tapi pos kami 7 kilo dari puskesmas. Dan puskesmas juga kekurangan obat-obatan juga, Pak.
0: Oh, gitu.
2: Ya, jadi kami minta bantuan dari sana, Pak. Bisa dari provinsi lah.
0: Baik, dari provinsi ya, Pak ya. Karena memang di sana di fasilitas kesehatan dan juga puskesmas juga mengalami kekurangan begitu, Pak ya.
2: Ya, kekurangan juga termasuk rekan-rekan di Kabupaten Katingan. Soalnya pasien di puskesmas juga meningkat.
0: Oke, baik. Kami coba untuk sampaikan kepada pihak terkait ya, Pak ya. Ini untuk bisa ditindaklanjuti karena memang mereka juga mungkin bisa meminta data-data yang lain begitu sebelum memberikan bantuan Pak soalnya.
2: Iya, iya.
0: Baik, terima kasih Pak Parudin sudah menyampaikan hal tersebut kepada kami Halo RRI pagi ini Pak Parudin. Semoga bantuan segera datang ya Pak ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Parudin di Desa Bawon Bango Katingan sudah bersama kami. Jadi terkait dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mungkin bisa menanggapi hal ini ataupun pihak terkait lainnya yang juga bisa segera menyampaikan kepada pihak fasilitas kesehatan yang ada di sana ya. Kalau tadi puskesmas yang dibilang oleh Pak Parudin itu juga mengalami kekurangan obat-obatan begitu,
1: iya,
0: Sinta.
1: Betul.
0: Jadi ini sangat memprihatinkan sekali ya kondisi betul. Sekarang ini. Karena MPA juga orang-orang yang bertugas langsung, Sinta. Seperti bagaimana juga di Palangkaraya, dari Damkar, dari Manggala Agni, dan semuanya sudah berjibaku untuk bisa. Ini memang kesehatan mereka penting untuk terus dijaga. Baik, Sinta, informasi dari Pak Parudin tadi menjadi sekaligus penanda akhir kita bersama ya dalam Halo RRI. Kita coba akan menghubungi pihak terkait untuk bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita dalam Halo RRI kali ini. Baik, Sinta, mengakhiri Halo RRI, adakah pantun untuk kita, Sinta?
1: Waduh, tiba-tiba pantun ya ini. Apa ya kalau dari Sinta? Dari Mas Eno dulu mungkin boleh.
0: Iya, mungkin di akhir ini kita bisa memberikan pantun yang berkaitan dengan makanan, Sinta.
1: Kira-kira apa? Okay. Oh, oke, okay, boleh-boleh. Udah dapet nih aku.
0: Iya.
1: Oke, okay, pergi ke Sampit membeli udang.
0: Cakep.
1: Singgah di Pangkalan Bun makan soto.
0: Cakep.
1: Pamit dulu wahai pendengar tersayang. Penyiar mau makan, perut sudah keroncongan toh.
0: Iya, saya Setia Arseno.
1: Dan juga saya Sinta.
0: Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Halo RRI kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Tetap gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Flash News edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dinas Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, menyampaikan capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terus mengalami peningkatan. Hingga 10 Oktober 2026, persentase aktivasi IKD tercatat mencapai 21,91%, meningkat dibanding capaian sebelumnya sebesar 17,40%. Peningkatan tersebut menjadi salah satu hasil dari pelaksanaan program Jebol yang dijalankan di Sdukcapil Kota Palangkaraya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan identitas digital. Berdasarkan data Disdukcapil, capaian aktivasi IKD meningkat sebesar 4,51 poin persentase sejak awal pelaksanaan program tersebut pada masa kepemimpinan Alman Pakpahan. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya memperluas penggunaan identitas kependudukan digital di Kota Palangkaraya. Menurut Alman, secara akumulatif jumlah akun IKD yang telah diaktifkan hingga 10 Oktober 2026 mencapai 51,454 akun. Jumlah tersebut mencerminkan semakin banyak masyarakat yang telah memanfaatkan layanan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Demikian Flash News pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Dan pendengar, pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Ya pendengar, pengarus utamaan gender di lingkungan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Konsep ini tidak bertujuan menghilangkan peran masing-masing anggota keluarga, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya. Penerapan pengarus utamaan gender dalam keluarga tercermin melalui pembagian peran yang seimbang dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang didahulukan secara bersama. Dengan adanya kerjasama, saling menghargai antara ayah dan ibu, keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

0: sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Dan pendengar, dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, pengarus utamaan gender juga menjadi bagian penting dari berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk menjadi mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan peran di lingkungan keluarga perlu terus ditingkatkan agar tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Ketimpangan peran dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal beban domestik tidak seimbang dapat memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kesehatan anak yang kurang optimal hingga tingginya angka perceraian. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 mencatat ada ribuan kasus perceraian yang sebagian besar diajukan oleh pihak istri yang menjadi sinyal kuat adanya beban ganda dan ketimpangan dalam relasi keluarga. Lalu, bagaimana pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN perwakilan Kalimantan Tengah memandang isu ini? Mari kita ikuti dan dengarkan perbincangan mendalam bersama Bapak Erik dari BKKBN Kalimantan Tengah bersama reporter kami Aga Jaya Bijaksana.
1: Pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah.
2: Iya, terima kasih Mas Aga. Ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah memaknai pengaruh utamaan gender ya. Mm-hmm. Bukan sekedar kewajiban regulasi ini, melainkan sebagai fondasi filosofis dalam membangun keluarga yang adil, setara, dan berkualitas. Kami memaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga ini mulai dari perencanaannya, pelaksanaan hingga evaluasi ini mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan secara setara lah. Di Kalimantan Tengah ini kan dengan beragam budaya nih, ada budaya Dayak, Banjar, Jawa lah yang kaya di lingkungan kita nih. Terus kami ini mendekati penyetaraan pengaruh utamaan gender ya, dengan pendekatan ini kultural yang sensitif ya, karena sini kita nggak bisa menghilangkan ini pengaruh ini nih. Jadi menghormati, yang pasti kami juga menghormati kearifan lokal, sekaligus mendorong kesetaraan ya, yang konstruktif di dalam keluarga gitu ya. Itu agak
1: ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Erik, nah bagaimana juga BKKBN menanggapi bahwa pengaruh utamaan gender itu penting untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas?
2: Keluarga berkualitas ini kan tidak bisa terwujud kalau cuma hanya separo gitu ya anggotanya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya untuk berkontribusi dan berkembang gitu. Jadi ada ketimpangan kalau cuma hanya sebagian saja. Data menunjukkan bahwa keluarga dengan sebagian peran yang tidak adil ya, memiliki anak itu agak kesehatannya nggak begitu bagus.
1: Iya.
2: Agak kurang cerdas ya. Ini kalau misalnya cuma sebagian, tapi sebaliknya kalau semua ikut, baik itu orang tuanya ibu dan ayah ya, itu akan kebalikannya gitu ya, anaknya lebih sehat, lebih cerdas gitu ya. Terus ketika ibu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga dan ayah aktif terlibat dalam pengasuhan, nah hasilnya ini adalah keluarga yang lebih harmonis, yang pasti ya, tingkat perceraian yang lebih rendah, dan generasi penerus yang lebih berkualitas. Nah ini Mas Aga ada apa namanya nih, ada data nih. Perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
1: Okay. Ya.
2: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih, beban, karena beban ke istri gitu ya, untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya enggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Itu melalui perspektif gender tadi, gitu Mas Aga.
1: Itu data tahun 2025 atau 2026?
2: 2024 sih. Ini 2024 ya. Semoga di tahun, tapi kayaknya bisa nambah ini.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita enggak usah anu ya, kita lihat di lingkungan aja. Masih ya udah, apalagi kalau yang wanita atau ibu yang tidak bekerja ya, dia ibu rumah tangga. Jadi nanti kebanyakan dibebankan ke ibunya gitu. Karena dengan alasan nanti, oh saya kan kerja gitu ya, sebagai laki-laki saya kan kerja ini, saya sudah capek loh pulang segala apa, jadi urusan anak ya Anda gitu.
1: Nah itu tadi pertanyaan saya selanjutnya, ada hubungannya dengan angka-angka perceraian tadi. Nah mungkin dari BKKBN sendiri, apa peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN dalam membangun keluarga yang harmonis dan setara begitu? Karena tadi kan penjelasannya perceraian itu mungkin ketimpangan tugas, itu ketimpangan mencari nafkah itu mungkin ya.
2: Iya. Bisa jadi juga. Itu yang terlapor ya. Kita kan nggak tahu. Biasanya fenomena gunung es tuh, Mas Aga.
1: Oke. Mungkin peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN begitu
2: supaya harmonis ya dan setara ya. Nah, BKKBN ini mendorong model keluarga mitra sejati gitu ya. Di mana peran yang ingin kami dorong tuh pada ayah atau laki-laki nih. Jadi menjadi ayah yang hadir, present father ya. Bukan hanya mencari nafkah nih, tetapi juga pengasuhan aktif gitu ya. Terlibat dalam urusan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Jadi enggak ibunya aja nanti itu ya. Terus menjadi pelindung, ini pasti ya. Dan mendukung hak reproduksi istri. Nah, termasuk mendukung penguatan kontrasepsi yang disepakati bersama. Nah, ini kan perlu juga ya, karena kadang kita dengar KB itu pasti ibu ya. Padahal kita ada sampai pria gitu ya. Nah, dari sini kan kalaupun nanti ibunya yang ber-KB, setidaknya ada suaminya ada gitu.
1: Oke.
2: Karena namanya ber-KB ini, alat-alat kontrasepsi ini kan benda asing istilahnya di luar tubuh kita. Ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, di situ peran suami harus itu. Jadi dia bisa lihat, oh istri saya ini cocok nggak ini. Kalau misalnya istrinya tidak bisa ya, berarti dia gitu ya, untuk menggantikan istrinya kan kita ada nih. Nah terus mereka juga kita dorong untuk aktif dalam kelompok pria gitu ya, suami siaga ya. Yang fasilitas di tingkat desa nih ada nih gitu, baik itu KB dalam ada beberapa poktan juga ya, kelompok kegiatan di dari BKKBN yang ada. Nggak selalu harus ada ibu-ibunya, bapak-bapak juga bisa berperan aktif di situ. Nah kalau dari peran dari ibu ya, yang kami inginkan gini, memiliki otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keluarga gitu ya.
1: Mendapat
2: akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Nah jadi mereka juga harus dapat juga pendidikan tuh, mereka harus sama gitu ya. Enggak harus laki-laki lah harus berpendidikan, enggak. Terus dapat layanan kesehatan yang sama, terus pengembangan ekonomi. Jadi jangan jadi misal dia bisa jualan dan sebagainya, kenapa tidak gitu ya. terus berperan nih, jadi sebagai agen perubahan di komunitas melalui kelompok bisa PKB, PKK, nah atau dia jadi kader KB gitu, Mas Abu.
3: Ya, terima kasih Pak Erik atas informasinya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih, Pak Erik.
2: Sama-sama, Mas Aga. Sehat selalu.
3: Sehat selalu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Ayah, Bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian

pendidikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, berdasarkan hasil wawancara pengarus utamaan gender, merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang seimbang, keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak, serta pengambil keputusan keluarga secara bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dan melalui program pembangunan keluarga, BKKBN terus mendorong peran aktif ayah dan ibu sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dengan saling mendukung, menghargai, dan berbagi tanggung jawab, diharapkan setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas.

Ya pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Dan pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama, saling menghargai dan pembagian peran yang adil antara ayah dan ibu. Akhir kata, mari bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, pendengar, saatnya kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan Pro3 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Anthony Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Batman City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reason. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil terakhirnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus Mudana untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita jeda dulu sejenak untuk dinamika olahraga pada hari ini, karena akan kita ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar semua yang menjalankan, dan mungkin kami juga mengingatkan bagi para pendengar yang belum sempat melaksanakan, dihimbau untuk melaksanakan sholat zuhur, dan bisa bagi yang sedang di perjalanan bisa singgah dulu ke masjid atau musola terdekat untuk melaksanakan sholat. Dan pendengar, di siang hari ini juga kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang berada di perjalanan untuk tetap berhati-hati di jalan, pastikan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan untuk saat ini pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, siang nanti akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua. Dan untuk itu pendengar, kami akan tetap menemani pendengar dengan berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat siang bagi para pendengar semua. Dan di siang hari ini, pendengar, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditunjukkan untuk Hamzah Ardimansyah sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara Perdata Nomor 193/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 27 Agustus 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Heni Listiani sebagai penggugat lawan Hamzah Ardimansyah sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi dan juga lagu-lagu menarik yang tentunya siap untuk menemani siang Anda pada siang hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, kau masak.
2: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Yes, aku menang.
2: Nah, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
1: Ya, mah. Bah, bah, kabut di luar tuh, mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga, baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
2: Kamu kira ini game kah? Ayo, sana kamu beli aja tuh. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu, anak.
1: Nggak apa-apa aja kalau mah, kalau nggak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
2: Boh, lain kabut di game ini, anak. Ini no nyata, bahaya ini kabutnya.
3: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa gunakan maskermu.

Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Pukul 12:35 dan pendengar, kami ada informasi yang bisa kami sampaikan untuk para pendengar semua yang kami lansir dari rri.co.id Muara Tewe, yang dimana pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi memulai pembangunan jembatan Lahey-Lahey melalui kegiatan groundbreaking di Kecamatan Lahey pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Barito Utara Salahuddin dan didampingi Wakil Bupati Felixona Dietingan, Sekda Muhlis dan jajaran Forkopimda, DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Bupati Salahuddin menegaskan pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka akses wilayah, mengurangi keterisolasian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jembatan tersebut ditargetkan memangkas waktu perjalanan menuju Lahey Barat dari sekitar 2,5 jam menjadi 1 jam. Dan masyarakat juga nantinya tidak lagi bergantung pada penyeberangan feri yang selama ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Pembangunan fisik jembatan tersebut diperkirakan akan berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara penyeluruhan proses administrasi dan pembayaran ditargetkan selesai pada tahun 2029. Dan Bupati meminta kontraktor serta dinas PUPR memperketat pengawasan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan tetap mengutamakan kualitas. Jembatan Lahey Seberang merupakan salah satu dari 3 proyek jembatan besar yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama dengan jembatan Tumpung Laung, Sikan, dan jembatan Lemo. Pemkab Barito Utara berharap pembangunan ini mampu memperkuat konektivitas antar wilayah dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan baik pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar Barito Utara ataupun Muara Tewe. Dan bagi para pendengar semua, mungkin ini merupakan waktu istirahat kita semua. Mari sejenak kita luangkan waktu untuk beristirahat. Dan bagi para pendengar yang masih bekerja, mungkin jangan lupa luangkan waktunya untuk makan siang dan sedikit melepas penat sebentar. Dan semoga siang ini bisa mengembalikan energi dan juga semangat kita untuk tentunya melanjutkan aktivitas hingga sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat. Pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: apinya jalan bandar, apinya jalan bandar, apinya berkobar. Tolong, tolong, tolong.
1: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu. Seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran, memiliki rencana pelarian, dan brankas tahan api untuk melindungi barang-barang dan surat berharga. Selain itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah, terutama saat kita pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu cabut alat elektronik yang tidak digunakan, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah, sering periksa kelistrikan, jauhkan minyak dan gas dari api, serta beritahu keluarga terdekat atau RT dan tetangga jika kita akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kebakaran bisa kita hindari jika kita tetap waspada dan siap menjaga keamanan dari bahaya kebakaran.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 12 Oktober 2026.

Sari berita penting. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Hari Museum Nasional menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan budaya bangsa. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambahkan banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
2: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
2: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
3: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
2: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melakukan peninjauan pembangunan Rice Milling Plant atau RMP atau Fasilitas Penggilingan Padi Modern di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sabtu kemarin. Dilansir dari MMC Kalteng, dalam peninjauan tersebut, Agus Tiar Sabran menyampaikan bahwa pembangunan penggilingan padi modern atau Rice Milling Plan ditargetkan rampung pada 2026 dan mulai beroperasi pada 2027. Gubernur menyampaikan bahwa Kota Waringin Timur menjadi lokasi strategis untuk pembangunan RMP maksud kami, karena termasuk salah satu daerah penghasil padi di Kalimantan Tengah. Gubernur menambahkan keberadaan RMP menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil panen daerah. Dalam hal ini, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, menyambut baik pembangunan RMP yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Teluk Sampit dan sekitarnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dinilai masih sangat rendah. Padahal sudah disediakan depo, dan hal ini dirasakan oleh sejumlah petugas kebersihan, baik di perumahan padat penduduk dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Ini kebanyakan masyarakat di sini membuangnya di bawah. Seharusnya kan di bak biar nggak sampahnya berhamburan.
5: Petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah keliling mengeluhkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kondisi tersebut menambah beban pekerjaan petugas, terlebih saat ini kabut asap semakin pekat dan menyulitkan aktivitas di lapangan. Hal ini disampaikan petugas kebersihan di perumahan padat penduduk Imron. Ia menyayangkan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan, meskipun fasilitas tempat pembuangan telah disediakan. Sampah yang seharusnya dimasukkan ke dalam tong atau depo justru diletakkan di bawahnya sehingga berserakan dan mengotori lingkungan sekitar.
6: Kalau terutama untuk yang membuang-buang itu haruslah tahu tahu tempatnya lah. Biasanya kalau ngano itu langsung buang aja, tidak langsung tidak di tempat ngano, apa umpama di depo truknya itu bak truk tidak di di tempatnya itu, malah di bawah-bawah itu kasihan.
7: Cecer-cecer gitu ya.
6: Iya, cecer-cecer lempar-lempar aja, tidak tata gitu. Padahal sudah ditulisin di situ, buanglah tempat ngano di bak, bukan di bawah bak itu.
5: Hal senada disampaikan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya, Merti. Ia mengatakan masyarakat seharusnya memahami tata cara membuang sampah yang benar. Menurutnya sampah perlu dimasukkan ke dalam tempat penampungan agar lebih mudah diangkut dan tidak berhamburan.
4: Supaya mereka... Pesannya sih kalau membuang sampah seharusnya kan dimasukin dalam bak yang taruh di bawah. Ini kebanyakan sih masyarakat di sini membuangnya di bawah.
7: Oh.
4: Seharusnya kan di bak biar nggak sampahnya berhamburan.
7: Oh begitu ya. Anjingnya. Merepotkan ibu ya kadang ya.
4: Iya. Seharusnya kan sudah disediain tempat yang bagus gini kan tertib seharusnya kan.
5: Ia menjelaskan di sejumlah depo seperti Jalan Bondol sebenarnya telah terpasang tulisan yang mengingatkan masyarakat agar membuang sampah ke dalam bak yang tersedia, bukan meletakkan di bagian bawah atau di sekitar lokasi penampungan. Imbauan tersebut masih kerap diabaikan. Akibatnya petugas harus bekerja lebih ekstra untuk mengumpulkan sampah yang berserakan sebelum diangkut menggunakan truk. Kondisi ini tentu menyita waktu dan tenaga petugas kebersihan. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan memuang sampah sesuai tempatnya. Terlebih di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat, kerjasama masyarakat sangat diperlukan agar pekerjaan petugas kebersihan menjadi lebih ringan dan lingkungan tetap bersih. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pelong Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Akibat kabut asap yang masih tebal di Kalimantan Tengah, Porprov ke-13 Kalimantan Tengah gagal digelar di bulan Oktober dan dijadwalkan kembali di pekan awal bulan November. Selama periode penundaan, atlet dihimbau untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan latihan. Selengkapnya rekan kami Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Ya, terima kasih rekan Reta di studio dan selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 Kalimantan Tengah 2026 ditunda akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga kini masih belum reda. Porprov ke-13 yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada bulan Oktober kini dijadwalkan kembali pada pekan pertama hingga pekan kedua November 2026. Dalam hal ini, pendengar, Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah Hasanuddin Nur mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait sambil memantau perkembangan kabut asap dan karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Ia juga mengimbau para atlet untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi kompetisi.
10: Harapan kita supaya kabut asap, karhutla, kebakaran hutan ini tidak terjadi lagi, asap, kabut asap akan berkurang, dan para atlet di samping dia latihan, mungkin ya, selalu menjaga kesehatan.
9: Dan penundaan Porprov ke-13 Kalimantan Tengah ini, pendengar, diharapkan menjadi langkah untuk melindungi kesehatan atlet di tengah kondisi kabut asap yang masih mengganggu. Sambil menunggu kepastian jadwal, para atlet diharapkan tetap menjaga kebugaran dan memaksimalkan latihan agar siap bertanding ketika kompetisi digelar. Demikian yang bisa saya laporkan, bisa kembali ke studio bersama rekan Reta.
0: Iya, terima kasih rekan Ayu Isti untuk laporannya. Dan pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melakukan peninjauan perbaikan jalan di ruas jalan Provinsi Sampit Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Samuda Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sabtu kemarin. Dilansir dari MMC Kalteng, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati mengapresiasi perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Irawati menjelaskan, ruas jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah, termasuk akses menuju Pelabuhan Bagendang sebagai jalur pengangkut barang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsa Bran meminta pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melintas agar sesuai dengan batas kapasitas jalan. Hal ini penting dilakukan agar kondisi jalan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR menyelenggarakan prosesi yudisium dan wisuda pada Minggu pagi yang diikuti oleh 331 wisudawan dan wisudawati dari 6 fakultas yang berlangsung di Aula Swiss Bell Hotel Kota Palangkaraya. Selengkapnya Sally Tiffany melaporkan.
11: Wisuda UMPR sendiri itu terbagi menjadi 2 hari.
12: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR menggelar prosesi yudisium dan wisuda yang diikuti oleh 331 wisudawan dan wisudawati dari 6 fakultas pada Minggu pagi. Kegiatan berlangsung di Aula Swiss Bell Hotel Kota Palangkaraya. Acara diawali dengan prosesi pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dan Rektor UMPR serta prosesi pengukuhan wisudawan dan wisudawati. Suasana haru dan bahagia menyelimuti acara tersebut sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan para lulusan menyelesaikan pendidikan mereka. Salah satu panitia wisuda UMPR, Ardiansyah Purnama, menjelaskan, prosesi yudisium dan wisuda kali ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada Minggu dan Senin. Pada hari pertama, sebanyak 331 wisudawan dan wisudawati mengikuti prosesi wisuda. Sedangkan pada hari kedua, terdapat 333 wisudawan dan wisudawati yang mengikuti prosesi wisuda. Ardiansyah juga menyampaikan acara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan. Selain itu, sejumlah mitra strategis UMPR turut menghadiri kegiatan tersebut.
11: Oke, baik. Untuk wisuda UMPR sendiri, itu terbagi menjadi 2 hari. Untuk hari pertama, yaitu hari ini, itu ada 331 yang diwisuda dari 6 fakultas, dan untuk besok itu ada 333 sama dari 6 fakultas juga.
12: Siapa saja tamu undangan penting dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, maupun mitra institusi yang terkait, Pak?
11: Ya, tamu undangan yang kami undangnya dan turut hadir pada pembukaan wisuda hari ini itu ada Bapak Gubernur, yaitu Bapak Haji Agus Tiarsa Bran. Selain itu ada juga dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian selain itu ada Bapak Kepala LDikti Wilayah 11 Kalimantan.
12: Sementara itu, salah seorang wisudawan Apri Husni mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena telah berhasil menyelesaikan studi dan dikukuhkan sebagai lulusan UMPR. Momen wisuda ini menjadi pencapaian penting setelah melalui proses pendidikan dan berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
13: Alhamdulillah luar biasa hari ini, alhamdulillah dengan penuh perjuangan bisa sampai di titik ini, bisa sampai menyelesaikan studi pada hari ini dan diresmikan dan dikukuhkan hari ini menjadi Magister Administrasi Publik.
12: Jadi semua keluarga pada hadir pada
13: alhamdulillah segera hadir.
12: Selanjutnya ya Pak, Bapak, tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi selama menjalani perkuliahan ini Pak, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?
13: Alhamdulillah tantangan sih tidak ada yang berarti karena dari universitas sendiri sudah memberikan kelonggaran, keringanan dalam perkuliahan bisa melalui Zoom, ya kan, bimbingan-bimbingan dengan dosen-dosen yang sangat-sangat familiar, aktif, dan membimbing kita untuk menyelesaikan studi akhir.
12: Ardiansah juga menambahkan UMPR berusaha terus melahirkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia kerja. Kegiatan wisuda ini juga menjadi awal bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Sally Tiffany melaporkan.
0: Pelaksanaan wisuda Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Swiss Bell Hotel pada Minggu pagi turut membawa berkah bagi pelaku usaha jasa fotografi dan penjual souvenir. Meningkatnya kebutuhan wisudawan untuk mengabdikan momen kelulusan dan kebutuhan pemberi hadiah dimanfaatkan para pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Selengkapnya Rizka Maulani melaporkan.
14: Nah, kebetulan emang sudah dari dulu ya kerjasamanya sama pihak kampusnya.
15: Pelaksanaan wisuda Universitas Muhammadiyah Palangkaraya UMPR pada Minggu 11 Oktober 2026 di Hotel Swiss Bell Hotel tidak hanya menjadi momen bahagia bagi para wisudawan dan keluarga, tetapi juga membuka peluang usaha bagi para pelaku usaha. Ramainya wisudawan yang hadir dimanfaatkan oleh sejumlah vendor dan pedagang untuk menawarkan jasa serta produk yang dibutuhkan dalam merayakan kelulusan.
14: Nah, kebetulan emang sudah dari dulu ya kerjasamanya sama pihak kampusnya, jadi emang udah langganan gitu.
16: Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak?
14: Udah tahunan ya.
16: Sudah tahunan.
14: Udah berapa tahun? Iya, udah lama. Biasanya pihak kampus Muhammadiyah selalu ke tempat kami lah, tempatnya Pak Eko lah.
15: Rizky dari Eko Studio mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan kampus selama bertahun-tahun untuk menyediakan jasa dokumentasi foto maupun video. Tantangan yang dihadapi adalah lonjakan pelanggan setelah prosesi wisuda selesai. Untuk mengatasinya, tim membagi tugas mulai dari pemotretan, pencatatan pesanan, pencetakan foto, hingga pembayaran agar pelayanan berjalan lancar. Selain jasa fotografi, pemilik Glow Bouquet, Niwoyen Nyusein juga turut memanfaatkan momen wisuda dengan menjual berbagai produk, seperti buket uang, buket bunga, buket kawat bulu, hingga tumbler. Untuk menarik pembeli, ia memajang produk unggulan di bagian depan stand agar mudah terlihat oleh pengunjung.
17: Tentunya kalau wisuda seperti ini pasti lebih dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa itu kita kan by order seperti itu. Tapi kalau wisuda seperti ini ya luar biasa lah. Lumayan gitu untuk penggiat-penggiat bunga, buket seperti ini.
15: Niwayan mengatakan pendapatan saat wisuda cenderung lebih besar dibandingkan hari biasa, ketika penjualan umumnya dilakukan berdasarkan pesanan by order. Untuk mendapatkan informasi wisuda, ia rutin memantau jadwal wisuda melalui situs web dan media sosial kampus, seperti Instagram dan TikTok, kemudian menghubungi pihak hotel untuk mendaftar dan mendapatkan kesempatan membuka stand, juga agar dapat mempersiapkan stok tambahan sesuai kebutuhan. Rizka Maulani melaporkan.
0: Ya pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Hari Museum Nasional menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan budaya bangsa. Melalui museum, generasi muda dapat mengenal perjalanan sejarah serta menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selengkapnya, Cahya Normila melaporkan.
18: Budaya-budaya adat istiadat Dayak, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kepada para pelajar, dan juga kita mengedukasi tentang sejarah dalam daerah dan flora dan fauna yang ada di Kalimantan.
19: Peringatan Hari Museum Nasional menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keberadaan museum dalam menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah. Di Kalimantan Tengah, Museum Balanga menjadi salah satu tempat yang menyimpan beragam koleksi budaya Dayak dan informasi mengenai kehidupan masyarakat setempat. Pelaksana tugas Kepala UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah, Richard Jimmy, mengatakan museum memiliki peran penting dalam memperkenalkan kebudayaan daerah kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Berbagai koleksi yang tersedia di Museum Balanga dapat menjadi sumber pembelajaran untuk mengenal adat istiadat, tradisi, serta nilai-nilai budaya masyarakat Dayak.
18: Biasanya kami dalam memaknai ini, kita mengundang para pelajar ke Museum Balanga dalam rangka mengenalkan Museum Balanga kepada para pelajar, khususnya para pelajar tingkat SLTA, SLTP, dan SD yang sederajat. Kemudian kita selain mengenalkan Museum Balanga, kita juga mengenalkan budaya-budaya adat istiadat Dayak, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kepada para pelajar, dan juga kita mengedukasi tentang sejarah dalam daerah dan flora dan fauna yang ada di Kalimantan Tengah.
19: Sementara itu, dosen Universitas Palangkaraya, Dotri Mensi, mengatakan kunjungan ke museum dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda bagi mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam ketika melihat secara langsung benda-benda bersejarah dibandingkan hanya mempelajari melalui buku atau penjelasan di kelas. Museum juga dapat menjadi sumber referensi untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya dalam mempelajari sejarah dan kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, kunjungan museum perlu didorong sebagai salah satu bentuk pembelajaran di luar ruang kelas.
20: Selamat Hari Museum Nasional, begitu ya. Dan dalam proses pembelajaran, saya sebagai akademisi melihat bahwa Museum Belanga itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan benda-benda kuno, begitu ya. Tetapi juga di situ sebenarnya dia merupakan laboratorium sosial budaya yang hidup, yang bisa digunakan mahasiswa untuk belajar. Karena belajar di ruang kelas itu adalah salah satu momentum penting bagi mahasiswa untuk mengetahui banyak hal di luar dari ruang kelas, dalam kelas.
19: Dotri Mensi berharap Museum Balanga dapat terus menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis kunjungan. Menurutnya, pengenalan sejarah dan budaya secara langsung dapat menumbuhkan rasa ingin tahu mahasiswa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian warisan daerah. Ia juga menilai, pemahaman terhadap budaya lokal penting untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai identitas dan kekayaan budaya yang dimiliki Kalimantan Tengah. Cahaya Normila melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pada siang hari ini kita kembali dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan tentunya pendengar, ini sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita coba angkat dulu ini langsung saja, mungkin di line telepon ini kita angkat. Oke, sepertinya terputus di line teleponnya. Sangat susah ini, kita angkat dulu yang di WhatsApp kalau seperti itu pendengar. Oke, selamat siang Request Pop untuk Bang Tony. Halo.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Bang Tony?
2: Kabar apanya?
1: Kabar Bang Tony, kabar di sana, di lingkungan situ.
2: Kabarnya sehat ya, kalau orang cuaca yang tidak sehat.
1: Iya, betul, cuaca kita Bang Tony.
2: Tebal
1: lah
2: kabutnya itu.
1: Betul, makin tebal ini Bang Tony. Gimana ini
2: betul,
1: kita Bang Tony?
2: Ya. Sering-sering berdoa aja nih,
1: iya,
2: cepat hujan apa gitu.
1: Betul, itu aja yang bisa kita lakukan, iya, Bang Tony.
2: Tadi Purwok Tahu ada hujan katanya.
1: Oh iya, Bipo. Puji Tuhan kalau begitu.
2: Ya, Purwok Tahu, Martewe juga ada tapi nggak membar tuh.
1: Iya, di sini belum ada ya Bang Tony ya, di Palangkaraya ini kita.
2: Hujan air mata aja.
1: Hujan harapan, gimana kalau hujan
2: iya,
1: harapan Bang Tony?
2: Air matanya, kalau kena asap itu kan berair matanya.
1: Iya, betul.
2: Pedih,
1: air
2: kan?
1: Mata, pedih. Tapi sehat aja Bang Tony lah di sana.
2: Sehat. Jarang keluar rumah.
1: Betul. Jarang keluar rumah.
2: Kalau ya kita keluar baru pakai masker, kalau enggak di rumah aja.
1: Iya, saya di rumah aja juga Bang Tony, tapi tetap aja asapnya itu.
2: Maksudnya tetap kata.
1: Oh iya iya. Oke. Mau request lagu apa nih Bang Tony di siang hari ini?
2: Dari Lola Drucker aja. Ya.
1: Iya, seperti biasa ya.
2: Lola Drucker kayaknya tebel lah. Di balik anggur merah.
1: Di balik anggur merah, oke.
2: Anggurnya di balik tumpah semua aja.
1: Di balik anggur merah tumpah.
2: Mana Sinta, Mbak Rata?
1: Sinta lagi ada pekerjaan lain, Bang Tony. Tadi dia dari pagi sampai siang ini tadi.
2: Oke, kemudian sehat aja dia.
1: Iya, amin. Sehat juga untuk Sinta.
2: Salam dulu ya.
1: Siap, silakan.
2: Bang Agal, salam sehat. Putra Pangkalan Bun. Mbak Sasa, Mbak Susi juga salam sehat. Pemain di samping yang selawir, Bung Jepri, Reno juga salam siang ya, selamat siang, selamat sehat. Ya. Terus Bang Karim di Sebanga, Bang Randy di Kepuas, Bang Rahman juga ya, di Sebanga. Kalian kita rangkul aja ya, Mbak Reta.
1: Iya, siap.
2: Mbak Reta, beraktivitas, sukses terus, dimurahkan rezekinya panjang umur ya.
1: Iya, amin, amin Bang Tony
2: tetap
1: juga.
2: Winnya. Terima kasih, selamat
1: iya,
2: siang.
1: Iya, siap. Siap, selamat siang, terima kasih Bang Tony. Sudah bergabung bersama kita ya, di request pada siang hari ini. Dan tadi sudah lengkap semua, salam-salamnya dari Bang Tony. Dan selanjutnya kita angkat ini, kita coba ya, angkat di line telepon ini pendengar, semoga bisa. Oke, kita angkat. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Jepri di Sampit.
1: Oh, Bang Jepri di Sampit ya, Bang Jepri. Baru ini ya bisa bergabung, sudah beberapa lama kita.
3: Iya, sering aja kelewat sama yang lain.
1: Iya, sama yang lain ya. Oke. Ya, gimana? Gimana di Sampit, Bang Jepri?
3: Ah, sangat tebal.
1: Iya, semua hampir seluruh Kalimantan Tengah ini sepertinya Bang Jepri lah.
3: Iya, karena di Sampit ini airnya agak asin.
1: Belum ada hujan sama sekali kah di sana, Bang?
3: Enggak ada.
1: Oke, sama itu, Bang, sama. Di Palangkaraya juga ini sudah hampir 3 bulan kita.
3: Iya.
1: Tapi semoga kita tetap diberkati ya, disertai cepat. Iya, semoga tetap sehat aja meskipun kondisi kita amin seperti ini, ya, amin. Oke, Bang Jepri mau request lagu apa?
3: Lagu Tandes, harapan hampa.
1: Harapan hampa dari siapa tadi Bang Jepri?
3: Andes.
1: Harapan hampa. Oke, kita lihat dulu. Harapan hampa. Ini cuma ada dari Tasugiarto ini Bang Jepri.
3: Iya, itu aja.
1: Oke, ini aja ya, kita putarkan. Nanti setelah punya Bang Tony tadi. Oke, silakan Bang Jepri salam-salamnya.
3: Buat Bang Tony tadi, Mbak Sasa, Bang Agal, Bang Rian, Bang Umay, Bang Adi, Ian Soyor, juga Mama Yuda, Putra Manggalan Bon, semuanya mudah-mudahan pada sehat semua. Buat Mbak Reta, selamat bertugas, banyak umat rezekinya. Itu aja, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jepri ya di Sampit sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Dan ini pendengar sudah bergabung kembali bersama kita di line telepon ini ya. Coba kita angkat dulu. Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo, selamat siang Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia ini dengan Bang Nanang ya.
4: Iya kali kira-kira.
1: Iya kali, betul ini. Ini hampir lupa saya Bang Nanang, bagaimana nih udah beberapa kali ini kita.
4: Dari pertama tadi kok sini masuk.
1: Oh iya, terputus Bang Nanang.
4: Enggak putus.
1: Oh iya kak.
4: Ada suaranya, ada yang keputus tadi ku dengar.
1: Oh.
4: Cuma berita aja belum putus, ada yang keputus.
1: Oh iya, sepertinya ini karena banyak yang masuk ini Bang Nanang.
4: Ya mungkin karena tabrakan-tabrakan Nuril.
1: Iya, bertabrakan ini Bang Nanang. Oke. Gimana Bang Nanang kabarnya, keadaannya sehat kah?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatlah Bang Nanang. Meskipun Bang Nanang di Palangka juga ya, kita sama ya.
4: Iya, Palangka raya juga.
1: Belum ada hujan kita Bang Nanang lah.
4: Ini benar cepat hujan ya kan.
1: Iya, amin. Setidaknya asapnya ini ya Bang Nanang, meskipun hujannya itu belum ada.
4: Itu lah, mudah-mudahan cepat hujan kan, belum asapnya hilang.
1: Iya, betul. Betul sekali Bang Nanang. Gimana Bang Nanang mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Bersama Bintang.
1: Bersama Bintang.
4: Iya.
1: Oke, kita cari.
4: Bukan dulu. Bersama Lintang kan.
1: Bukan, itu perempat kalau Lintang. Dari Drive ini ya Bang Nanang ya. Bersama
4: Lintang nanti kaget kok bisa langsung Lintang.
1: Iya, di perempat ya Bang Nanang.
4: Dia sempat salah dengan dia kan.
1: Iya.
4: Dengan Bersama Lintang.
1: Iya. Oke, udah dapat nih lagunya Bang Nanang.
4: Ya, salam ya buat Mayuda, buat Nabo, penjepre tadi ya.
1: Iya.
4: Oh ya, salam ya buat Nabo, saya Pangkalan Bun. Buat Nabo, Dede, Pangkalan Bun. Buat Nabo, Sasa. Buat Mama Sri, buat Nabo, Pangeme.
1: Iya.
4: Buatnya. Ya, saya buat semuanya aja ya.
1: Oke.
4: Selamat siang, selamat semuanya.
1: Iya.
4: Buat Mbak Rita, makasih.
1: Iya.
4: Siang.
1: Iya, terima kasih kembali kepada Bang Nanang ya, sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar sudah bergabung bersama kita ini, ada Mama Inesri ini, sudah lama kita tidak berjumpa nih di udara ya Mama Inesri. Gimana Mama Inesri kabarnya? Request Pop dulu sebelumnya kita.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Gimana kabarnya Mama Inesri?
5: Puji Tuhan, sehat selalu ya.
1: Puji Tuhan.
5: Ini baru dari sebuah rumah tempat anakku karena ada acara ulang tahun cucu.
1: Oh ya.
5: Kumpul-kumpul, okay. Kami kumpul. Anakku pada kaitulak, mohon maaf lepang pamer kaitulak pada yeah. Jakarta.

0: Tuhan, burung raya
1: Ya
0: diguyur
1: itu
0: hujan.
1: berkat doa bersama mungkin.
0: Iya, betul, betul sekali Mama Ines.
1: Itu
0: Kabar baik
1: kita
0: ya.
1: terus ya ketika kita tuh jangan apa tuh jangan jangan lupa berserah diri aja mohon pertolongan sama yang kuasa ya, supaya
0: Betul.
1: diberi belas kasihan turun hujan itu ya.
0: Bujur,
1: Mungkin
0: bujur,
1: doa
0: betul.
1: bersama di sini dan masyarakat di sini segala pendeta segala apa tuh Habib apa tuh semua mohon doa didoakan di sini.
0: Ya.
1: Lagunya sudah dikirim, Mbak.
0: Oke, Mama Inisri sudah kami akses ini bisa nih lagunya, kan kami
1: Iya,
0: mutarkan nanti.
1: salamnya. Salamnya buat Bang Nanang Banjar, buat Putra Putra Lambun, buat Mbak Sasa juga, Kami Tere, Mbak Asmawati, Mbak Siti Esa juga. Itu ada kami berteman, teman rekan-rekan di RI itu buatnya. Mbak Weni kemana? Mbak Weni nggak pernah kedengaran.
0: Iya, betul. Mbak Weni ini jarang bergabung
1: Ya,
0: sudah.
1: Bang Toto juga. Habis itu Karim di Sebangau, Kak Memei, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari
0: Iya.
1: A sampai Z. Buat Mbak Reta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kalau nanti sore, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima
0: Iya,
1: kasih, selamat
0: amin.
1: siang menjelang sore, salam sehat.
0: Iya, salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih Mama Inisri sudah bergabung bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan pendengar, sebelum kita melanjutkan Request Pop kita pada siang hari ini, pendengar, kita masih terbuka untuk para pendengar yang ingin bergabung pada Request Pop pada siang hari ini. Akan tetapi, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
0: BPJS Kesehatan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih melanjutkan sesi Request Pop kita pada siang hari ini tentunya pendengar. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita, ini coba kita angkat dulu. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Halo Mas Tia, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Wah, ini dengan Mama Yuda ini ya. Pas sekali, ini pas banget ini.
3: Iya, Mbak Rita.
0: Iya, oke. Gimana kabarnya Mama Yuda?
3: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, alhamdulillah ya sudah.
3: Alhamdulillah sehat gitu lah.
0: Tapi di sana keluarga sehat aja
3: Mama. Asap juga.
0: Betul, asap.
3: Ya, alhamdulillah sehat semua.
0: Tapi ada turun hujan lah di mana Mama Yuda nih? Lupa saya. Sampit ya juga.
3: Sampit.
0: Oh iya di Sampit. Tadi kalau Bang Jepri nggak ada hujan katanya.
3: Belum ada ya kemarin aja yang ada. Sebentar hujannya.
0: Hujan tapi sebentar
3: lewat.
0: Ya.
3: Hujan lewat.
0: Oh iya lewat aja. Tapi untuk asapnya berarti ini masih pekat ya Mama Yuda?
3: Iya sama itu Mbak Rita.
0: Semoga kurang ya Mama Yuda asapnya kita nih sudah ada yang sudah pilek ada yang sudah pakai oksigen ini Mama Yuda.
3: Iya, gitulah juga batuk-batuk.
0: Iya, makanya itu semoga kita tetap dijagalah kesehatannya lah Mama Yuda. Oke, mau request lagu apa Mama Yuda?
3: Mau request lagu apa Mama Yuda? Ulan Jamilah yang baru ada enggak?
0: Jamilah yang baru kita cari, kita coba cek.

0: dulu ya. Kita cek dulu yang terbaru lagu Mulan Jamila nih, kita cari. 8 tahun yang lalu ini kalau yang terbaru ini, Mama Yuda.
1: Apa judulnya tuh?
0: Ada judulnya Aku Mau Kamu, ada Trauma.
1: Itu. Oh, yang baru yang anu ini enggak ada lagi lah, belum.
0: Ya apa judulnya?
1: Tahun ini gitu nah.
0: Oh, tahun ini. Kita coba lihat ada kah?
1: Iya.
0: Kalau ini ada yang Mulan Jamila nih, Woman in Love nih.
1: Waduh. Woman in Love.
0: Saya kurang tahu nih, baru
1: itu yang
0: kah?
1: Tahun ini kah?
0: Kalau dari sini ya 6 bulan yang lalu ini di dari Dewa 19 nih.
1: Oh, itu coba itu aja deh.
0: Oke, kita coba ya. Kita dengarkan nanti. Oke.
1: Iya.
0: Silakan salamnya Mama Yuda.
1: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Petra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Pak Tony, buat Bang Jepri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Ian Seloyo.
0: Iya.
1: Buat Om Reno, Om Dani, Om
0: Om siapa?
1: Buat Bang Mas Randi di bawah.
0: Iya.
1: Buat sepeligi panah paru yang putri.
0: Iya.
1: Punya buat semuanya aja deh.
0: Oke, lengkap ya Mama Yuda untuk seluruh.
1: Buat Abang yang lagi, iya, buat Abang lagi kerja, alhamdulillah sayang selalu, moga lancar aja pekerjaannya.
0: Iya, untuk abangnya, semoga disehatkan ya.
1: Dan selalu melindungannya aja.
0: Iya, amin, Mama Yuda juga ya.
1: Amin. Buat Mbak Rita, operatornya dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat juga, semangat.
0: Iya.
1: Selalu sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya, selalu bahagia dan happy-happy hari-harinya.
0: Iya, amin. Iya. Terima kasih Mama Yuda.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Halo, dengan Mbak Rita bisa masuk. Asintia bisa masuk. Dan Bang Minudi bisa masuk. Kalau dengan Bang Ota susah masuk.
0: Iya, kebanyakan kayaknya ya. Malam kalau dengan Bang Ota tuh.
1: Itu TikTok. Terus WhatsApp. Nah, jadinya kita gabung-gabung gak bisa masuk.
0: Oh, iya, betul-betul.
1: Iya, itu aja kata ya.
0: Iya, terima kasih Mama Yuda sudah bergabung
1: kasih,
0: di Request Pop. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang menjelang sore Mama Yuda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Request Pop pada siang hari ini. Dan ini mungkin penelpon kita nih yang terakhir ini. Ada Mbak Sasa. Halo.
2: Selamat siang, 100% musik Indonesia.
0: Iya, selamat siang, 100% musik Indonesia, Mbak Sasa. Bagaimana Mbak
2: selamat
0: Sasa?
2: Siang, Mbak Rita.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Gak ada, belum ada sakit-sakit Mbak Sasa lah selama kabut asap nih.
2: Kemarin sempat sakit batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek,
2: sakit
0: betul.
2: Tenggorokan, ya.
0: Tapi sudah sembuh Mbak Sasa lah.
2: Sudah bersin-bersin
0: betul.
2: Kadang-kadang bisa juga kalau ini kan darah lagi asapnya.
0: Iya betul, lebih pekat ya Mbak Sasa asap kita nih.
2: Dari rasanya dari hidung ke kepala, bisa sakit kepala.
0: Betul, saya juga nih sama Mbak Sasa. Mata perih kalau keluar ya iya. Kita
2: iya, di rumah aja gak keluar. Gak bisa buka jendela.
0: Iya, duh, kita semoga cepat berlalu lah ini kondisi
2: iya,
0: kita ini.
2: Iya, semoga ada hujannya.
0: Betul, sudah.
2: Setiap hari ada kebakaran.
0: Iya.
2: Kesalahan manusianya yang sembarang ini.
0: Iya, ada baru kebakaran tadi sekitar tempat Mbak Sasa?
2: Kayaknya ada ini.
0: Aduh lah.
2: Kemarin dekat sekali ini.
0: Oh iya, betul-betul. Hutan kah? Atau gimana di situ yang kebakar?
2: Itu juga apa namanya hutan.
0: Hutan gambut lah.
2: Atau tanah kosong tuh mungkin
0: oh,
2: lah itu.
0: Iya, ada yang inilah. Semoga iya. Cepat berlalu aja lah Mbak Sasa kita ini.
2: Iya. Lagunya ya?
0: Iya, silahkan.
2: Lagunya dari Pani Bebeola dengan Dekirian ya. Kau tercipta untukku.
0: Kau tercipta untukku, Fa.
2: salamnya lah.
0: Silahkan.
2: Buat Mama Yuda tadi dan Bang Jonnya, Mas Jepri, Nanang Banjar, Putra Pangkalan Bun, Mas Duda Pangkalan Bun, Putra Cien, Bapak Meme, Mama Sri tadi lah. Terus Mbak ini tanya buat semua aja lah dari Asama. Semuanya ya dari Asam Kejit ya. Berita iya. Dan peraturnya selancar selalu, bahagia selalu, selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih, dadah.
0: Iya, terima kasih, dadah Mbak Sasa. Terima kasih telah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, mungkin Mbak Sasa menjadi penelpon terakhir kita dalam sesi Request Pop pada siang hari ini. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang telah bergabung, dan mohon maaf juga jika tadi sudah banyak pendengar yang tidak bisa bergabung ya. Ini sepertinya memang karena sangat banyak ini penelpon yang melalui line telepon ini, bisa mungkin gunakan telepon kami melalui WhatsApp, karena kalau di WhatsApp itu masih bisa diangkat pendengar. Kalau ada yang terdobel itu bisa kita angkat cepat-cepat. Kalau misalnya di line telepon ini agak susah pendengar ya, mungkin bisa nanti telepon kami via WhatsApp. Dan mungkin sekian dulu untuk sesi Request Pop kita pada siang hari ini, karena kita harus memutarkan ada berapa lagu ini ya. Ada sekitar 6 lagu yang harus kita putarkan secara bergantian ini untuk para pendengar yang sudah merequest lagu kita pada siang hari ini. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi dan juga lagu-lagu musik pilihan yang tentunya menarik dan sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
7: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
6: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
7: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
6: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
7: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Ketika kita menjaga pangan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan dan masa depan generasi yang akan datang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Senin 12 Oktober 2026, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan atau Menkyu Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis, tetapi ia menegaskan program tersebut berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar 824 triliun yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis. Dan pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Ya, pendengar Persatu RR Palangkaraya masih bersama saya, Reta Virginia, dalam Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini tentunya. Dan pendengar, akan kita putarkan ini lagu request yang pertama tadi, request dari Bang Tony, dari Lola Drakel nih ya, di balik anggur merah. Kita dengarkan bersama-sama, selamat mendengarkan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, pukul 14 lewat 22 menit, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, demikian tadi kumandang azan asar yang bisa kita dengarkan dan ikuti untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan bagi para pendengar yang mungkin telah menunaikan ibadah sholat asar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, dan semoga ibadah kita hari ini membawa ketenangan hati dan keberkahan tentunya dalam setiap langkah hidup kita, terutama untuk kita hari ini. Dan juga bagi para pendengar yang belum menjalankan sholat asar, kami himbau dan ingatkan juga, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat asar. Mari luangkan waktu sejenak untuk beribadah di tengah kesibukan kita hari ini. Dan tentunya pendengar, semoga setiap aktivitas yang kita jalani selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Untuk itu pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Palangkaraya, dan saat ini masih ada 4 lagu yang belum kita putarkan bersama. Dan untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama lagu yang satu ini, yaitu dari Drive dengan judul Bersama Bintang.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita telah sampai di penghujung acara Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, lagu Kau Tercipta Bukan Untukku yang dinyanyikan oleh Fanny Fabiola ini menutup jumpa kita dalam siaran hari ini yang dari pukul 10 ya tentunya pendengar, saya telah menemani pendengar hingga pukul 14 lewat 51 menit pada sore hari ini. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Listia. Dan untuk itu pendengar, saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang telah bergabung di dalam program Request Pop pada siang hari ini. Tadi udah ada Bang Tony, Bang Jepri, Bang Nanang, Mama Sri, Mama Yuda, dan Mbak Sasa tadi tentunya sudah bergabung di Request Pop kita pada siang hari ini. Dan saya Rita Virginia pamit undur diri, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda? Kembali saya Lisi menemani Anda, pendengar, dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Dan cuaca kabut asap masih pekat ya hingga di jam 3 sore hari ini, pendengar. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Jangan lupa untuk gunakan masker saat bepergian ya, pendengar. Dan jika memang tidak begitu penting atau tidak begitu mendesak ya, usahakan untuk tetap di rumah saja, terutama untuk Anda yang memiliki anak kecil atau juga Anda yang rentan terhadap paparan asap. Pastikan utamakan kesehatan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Kok telepon aku nggak diangkat?
1: Emang ada apa?
0: Kamu kemana aja sih?
1: Udah kerjaan.
0: Kerjaan itu lebih penting daripada aku. Daripada kita, ha?
1: Enggak gitu.
0: Ya terus?
1: Tapi kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
0: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku kesini, kita jarang ketemu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kalau berbicara soal ekonomi ya pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Senin hari ini 12 Oktober. Jadi hingga penutupan sesi pertama, IHSG ini tercatat di level 5.975,78 atau turun 117,97 poin atau 1,94% ya pendengar. Yang mana IHSG sebelumnya dibuka menguat 15,56 poin menuju level 6.109,32, namun indeks berbalik melemah dan menyentuh posisi terendah di level 5.971,41. Tim analis pasar modal Pintrako Sekuritas ini memperkirakan bahwa IHSG ini bergerak konsolidasi sepanjang pekan ini. Pada akhir pekan lalu, IHSG ditutup menguat 1,04% ke level 6.093. Dan dari dalam negeri sendiri, pendengar, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ini akan melengkapi data kepemilikan saham, yang mana data tersebut mencakup 39 klasifikasi dan tipe investor, termasuk informasi kepemilikan lokal dan asing, yang mana pendengar kebijakan ini dinilai berpotensi mempengaruhi pergerakan saham yang masuk dalam daftar HSC. Dan selain perkembangan domestik, pelaku pasar juga mencermati potensi kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan ketegangan geopolitik meningkat setelah kelompok Houthi di Yaman menyerang bandara di Arab Saudi. Perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat juga kembali meruncing, pendengar. Kondisi ini terjadi ketika peluang perundingan damai masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Untuk harga minyak Brent diperkirakan juga bergerak pada kisaran 103,90 US dollar hingga 105 US dollar per barel. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate ini diperkirakan berada di rentang 91,23 US dollar hingga 92 US dollar per barel. Sedangkan dari Amerika Serikat sendiri, pendengar, Presiden Donald Trump ini menyatakan Rusia setuju memasok bahan bakar diesel ke pasar Amerika Serikat dan global, yang mana pasokan ini diharapkan dapat meredakan harga-harga solar yang telah memicu tekanan inflasi. Nah, berdasarkan informasi ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Banyak pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Pendengar jangan lewatkan pukul 16, kami juga akan hadir untuk Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya pendengar. Dan kali ini kita masih informasi terkait perekonomian begitu ya pendengar. Salah satu investasi emas begitu ya yang sampai saat ini Anda konsisten untuk melakukannya. Pendengar, ada kabar tentang harga emas antam di logam mulia yang tercatat naik sebesar Rp2.000 per gram pada Senin 12 Oktober. Ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya di akhir pekan. Dan pendengar, melansir dari laman Logam Mulia, harga emas antam ukuran 1 gram saja ini tercatat berada di kisaran Rp2.594.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.408.000 per gramnya. Logam Mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat ya. Jadi mulai dari 0,5 gram hingga 1 gram hingga 0,5 gram sampai dengan 1000 gram pendengar. Nah, jadi perbedaan harga ini menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan terkait rincian harga emas antam logam mulia, per hari Senin ini pendengar, itu di 1 gramnya dihargai Rp2.594.000. Dan harga emas tersebut diperbarui secara berkala melalui situs resmi Logam Mulia, yang mana pendengar, para investor disarankan untuk mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Nah, pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id, pendengar. Saya Lisa masih akan menemani Anda dalam program Palangkaraya Sore. Hati-hati di jalan untuk Anda pendengar, yang mana sore hari ini akan bepergian untuk keluar kota Palangkaraya sendiri. Kemudian juga untuk Anda yang baru saja pulang bekerja, tetap semangat pendengar, jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan Anda.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, jangan lewatkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
7: Dengar tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Sesaat lagi kami akan hadirkan ragam informasi dari Kornus 8 Nusantara ya Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Sejarah pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Diti dan cuaca di sana seperti apa?
1: Cuaca di Tarakan tadi siang panas, tapi sekarang udah mendung. Tapi nggak kelihatan juga Syasha karena diliputi kabut asap kota Tarakan untuk hari ini.
0: Oh iya, kabarnya beberapa sekolah ada yang sampai diliburkan ya Diti ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan. Ada informasi apa di sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai indeks pencemaran udara Tarakan yang tembus di angka 111, Syasha.
0: Laporan selengkapnya, Diti.
1: Terima kasih, Syasha. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat. Berdasarkan indeks pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
2: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan indeks pencemaran udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan, kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui nilai indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sasha, apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat. Kalau Vira gimana di sana?
1: Alhamdulillah, juga rekan-rekan di RRI Samarinda sehat dan juga cuaca masih tertutup kabut asap ini.
0: Wah, berarti sama dengan di Nunukan ya, Vira ya?
1: Betul.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini, Vira?
1: Ada informasi mengenai operasi sarang narkoba di Balikpapan ini, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di 3 tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan 2 orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di Bumi Etam. Dalam operasi sarang narkoba ini, sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, 1 karyawan, dan 1 penyedia pemandu lagu.
3: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
2: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa 2 orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Balikpapan sore ini. Sasha, kembali kepada Anda di Nunukan. Silakan, Sasha.
0: Terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju Bumi Tononta Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan, memecahkan rekor MURI. Para peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Laporan selengkapnya bersama Ferry Hardiansyah.
1: Kegiatan pemecahan rekor MURI, senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iro Tidung Burai Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di Paras Perbatasan ini.
1: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
3: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus irau tanah turniu yang ke-4.
1: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Syasha. Gimana kabarnya?
0: Selamat sore. Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Listia di sana bagaimana kabarnya?
1: Kita tetap harus baik-baik saja walaupun sore hari ini pekat sekali asapnya sampai menguning semuanya di sini. Termasuk saya juga kayaknya kuning. Wah. Bajunya gak lama-lama nih.
0: Oke, tapi aktivitas mencuci di sana masih aman Listia?
1: Menjemur? Mencuci, menjemurnya di dalam rumah. Nanti kalau di luar semua akan berbau asap.
0: Wah, mudah-mudahan cepat berakhir ya.
1: Amin.
0: Bencana kita ini. Ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Listia, ya. Ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Syasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekanraya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Api dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalat api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Syasha.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana.
1: Halo Syasha.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya hampir sama dengan sebelumnya, dikepung kabut asap nih dari utara. Semuanya dari selatan juga Kota Banjarmasin hari ini, dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari ini, masih dikepung kabut asap. Syasha.
0: Waduh, mudah-mudahan sehat selalu ya Auliana bersama rekan-rekan
1: amin,
0: di sana ya.
1: Amin, ya rabbal alamin. Iya, doakan aja ya semua, untuk semua di Kalimantan pun khususnya gitu ya. Semoga karhutla ini cepat berakhir, hujan pun amin. Juga cepat juga turun ya Syasha ya.
0: Amin. Baik, Auliana, ada informasi apa di sore hari ini?
1: Baik, informasi terkait dengan kasus influenza A, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Auliana.
1: Baik, terima kasih Syasha. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A. Meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanwar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A. Kosong dari jumlah kasus yang dicurigai 127, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
3: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
4: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A.
3: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Sore Pendengar. Dan jangan lewatkan Gema Nuansa Senja di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sajian lagu religi Islami. Kemudian juga ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib hari ini pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Nikmati interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Terkait beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Sua Hasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Sua Hasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Sua Hasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis, tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar Rp824 triliun rupiah yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal, termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Gemanuansa Senja, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sajian lagu religi islami, juga tentu pengajian Al-Quran untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan pendengar, dalam program Gemanuansa Senja, kami sampaikan untuk Anda, kali ini berita pemberitahuan putusan banding Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberitahukan kepada Dr. Andes Haja Dinus Biem sebagai terbanding dua di mana saja berada tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 81 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring pengadilan maksud kami garis miring PT Palangkaraya tanggal 30 September 2026 dalam perkara antara Hajah Jamilah sebagai penggugat lawan Syahrani dan kawan-kawan sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili satu menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat dua menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tentang putusan Mahkamah Agung nomor 47 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 12 Agustus 2026 yang dimohonkan banding tersebut 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000. Demikian berita pemberitahuan putusan banding Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Ya, pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada surah Al-Luqman ayat 20 hingga 23 yang akan dibacakan oleh Muhammad Saleh dan Sari Tilawah Merliana.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna

putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak

0: nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Tapi jangan begitu caranya dong.
2: Coba kamu lihat itu mereka berdebat. Ampun aku deh itu.
5: Boh, biar aja nah Leo. Suka-suka mereka, gaya mereka gitu nah.
2: Aduh, yang jelas yang muda tuh tidak boleh kayak gitu nah bro. Kita nah harus menunjukkan rasa hormat kita nih ke yang lebih tua itu nah Leo.
5: Nah, yang tua itu nah salah juga nah bro. Coba kamu ikutin dari awal debatnya.
2: Bah lah, inilah. Terlepas salah atau benar Nawal, sopan santun itu harus jadi yang utama. Bicara yang sopan sama yang lebih tua, kita ini harus tunjukkan juga pemuda masa kini itu masih sama seperti mereka pendahulu kita yang menjunjung tinggi sopan santun Nawal.
5: Kuilah, betul juga katamu Nawal. Ah, kita tunjukkan dalam sikap sehari-hari pokoknya. Jangan terpengaruh tayangan di TV, TV-TV masa kini nih.
2: Iya, Wal, betul.
6: Sahabat kreatif, menghormati yang lebih tua adalah wujud sopan santun pemuda masa kini.
7: Yang. Kamu ngantuk ya?
8: Enggak.
7: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
8: Enggak, udah biar aku aja lah.
7: Yang!
8: Hah? Apa? Apa?
7: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
8: Masa sih?
7: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, pukul 6 waktu Indonesia Barat, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
1: Jalan-jalan, silaturahmi lah, menjenguk besok saudara-saudara kita khususnya di Pasar Belauran. Selain tadi menanyakan kabar, situasi, kondisi, ya mendengarkan keluhan, harapan, dan lain hal. Kita membagikan masker sama susu ya, susu etawa.
2: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, terus melakukan sosialisasi kredit UMKM. UMKM keren tanpa bunga atau 0% kepada masyarakat di Pasar Besar Palangkaraya yang terdampak karhutlah. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Jalan-jalan, silaturahmi lah, menjenguk, membesuk saudara-saudara kita khususnya di Pasar Belauran. Selain tadi menanyakan kabar, situasi, kondisi, ya mendengarkan keluhan, harapan, dan lain hal. Kita membagikan masker sama susu ya, susu etawa gratis.
3: Rombongan pemerintah Kota Palangkaraya terdiri dari Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kepala Kominfo Kota melakukan kunjungan langsung ke kawasan Pasar Besar untuk menyerap aspirasi pedagang sekaligus mensosialisasikan program kredit usaha mikro kecil dan menengah UMKM tanpa bunga. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kota juga membagikan masker dan susu kepada pedagang sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang terdampak kabut asap. Kunjungan ke Pasar Besar Palangkaraya dimanfaatkan untuk berdialog dengan para pedagang, mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, serta mendengarkan keluhan dan harapan UMKM. Selain itu, pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat mengurangi paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palangkaraya turut menjelaskan program kredit UMKM tanpa bunga yang disiapkan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya. Program tersebut, ungkap Fairit, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi pedagang yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan maupun meningkatkan kegiatan usaha mereka. Fairit Naparin menyatakan saat ini sedang mencari solusi agar program UMKM Keren dapat segera berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat sebelum akhir tahun. Anggaran telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pada tahun ini dan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini.
1: Saya didampingi pengurus pasar, mungkin nanti dari pengurus pasar besar kan Pak Haji Dadit, Pak Haji Ipul, pengurus. Nah, mungkin mereka bisa mengakomodir siapa-siapa yang mau datanya, itu nanti diajukan ke kecamatan saja. Nah, ke kecamatan nanti akan diverifikasi oleh bank, kita bekerja sama dengan Bank Kaltengah. Nah, itu 0% tanpa bunga. Nah, tetapi tentu masih ada kendala teknis. Itu adalah karena sama bersama-sama di OJK itu kalau kredit-kredit macet itu kan ada catatan ya, namanya apa ya, apa tadi namanya?
4: Slik.
1: Nah, ada call 1, call 2, call 3. Nah, tapi saya sudah menyampaikan dengan pihak OJK, Bank Indonesia kemarin, bahkan dengan Bank Kaltengah, justru itulah maksud tujuan program kami, membantu hal-hal yang seperti itu. Nah, ini bagaimana, apakah bisa relaksasi pada saat COVID dulu kan ada relaksasi atau bagaimana gitu.
3: Salah satu pedagang UMKM Kota Palangkaraya, Rina, mengatakan kekhawatiran pelaku UMKM kota saat meminjam dana permodalan perbankan belum berani akibat produksi barang yang dimiliki masih minim dan tidak jarang hal ini tidak mendapatkan persetujuan untuk ACC peminjaman modal.
5: Kalau kurkan harus ada fisiknya yang banyak, kalau sedikit itu biasa nggak di ACC, sementara UMKM itu kan kecil, menengah ke bawah. Harusnya mudah dong di ACC untuk lebih maju lagi. Cuman harus terlihat ada fisiknya yang banyak, kalau yang sedikit kan jarang di ACC.
3: Kedepan Rina mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya terus memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait pendanaan untuk UMKM sehingga mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah dampak kebencanaan kabut asap yang melanda Kota Palangkaraya. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Kapuas Ahmad Zahidi mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia secara khusus meminta perlindungan bagi anak-anak sekolah yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap seiring kondisi karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas. Ahmad Zahidi mengatakan, pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Bencana Kekeringan dan Karhutla perlu meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kabut asap. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring apabila kualitas udara semakin memburuk, serta membagikan masker dan menyediakan langkah pelindungan kesehatan lainnya bagi masyarakat. Legislator dari Partai Amanat Nasional tersebut menegaskan, penanganan karhutla dan kabut asap membutuhkan kerjasama seluruh pihak agar kesehatan masyarakat dan pelayanan publik tetap terjaga. Ahmad Zaini berharap pemerintah daerah segera menentukan langkah yang tepat, terutama untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan anak-anak sekolah dan masyarakat luas. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla, mengingat saat ini penyaluran MBG diliburkan karena dampak bencana kabut asap. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
4: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah, seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
2: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, di pusat kan? Turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
4: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
6: Yang bekerja itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG-nya, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya, kasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada. Bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya, ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, ya itu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
4: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pelong Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, berharap musyawarah daerah Musda ke-7 Komite Nasional Pemuda Indonesia menjadi wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi pemuda. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat pimpinan paripurna daerah dan Musda ke-7 DPD KNPI Murung Raya di Aula Dewan Adat Dayak DAD Puruk Cahu. Dina mengapresiasi pelaksanaan Rapim Purda dan Musda ke-7 yang berlangsung lancar, serta menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat konsolidasi pemuda. Ia berharap kepengurusan baru KNPI periode 2026-2029 dapat terbentuk secara solid, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan. Dina yang juga menjabat sebagai Majelis Pemuda Indonesia, KNPI Murung Raya, menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan di era digital semakin dinamis sehingga membutuhkan energi, inovasi, dan gagasan segar dari kalangan pemuda. Pendengar, momen wisuda merupakan saat yang membahagiakan bagi mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Untuk merekam kenangan ini, beberapa di antara mereka memilih untuk menyewa fotografer profesional agar mendapatkan foto yang lebih berkesan. Seorang wisudawan dari Universitas Muhammadiyah, Al-Hilal Haki, mengatakan ia memilih jasa fotografer pada acara wisuda untuk mengabadikan peristiwa penting dalam hidup. Menurutnya, meskipun memotret menggunakan smartphone juga bisa jadi pilihan, hasil yang diperoleh dari kamera profesional memiliki daya tarik yang lain.
8: Memilih fotografer saat wisuda, ya tentunya semua orang pasti ingin memiliki kenangan di saat setiap wisudanya ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga pakai HP juga bisa, tapi kan beda kan kalaunya pakai kamera juga gitu. Nah ya berapa juga sih ngeluarin duit ya, sekali seumur hidup gitu loh. Paling makanya ngeluarin duitnya pas wisuda dengan pas kawinan saja, gitu aja sih. Jadi nggak seberapa lah.
0: Al-Hilal Haki juga menegaskan keputusan untuk menggunakan jasa fotografer turut dipengaruhi oleh postingan foto wisudawan lain di media sosial. Ia menambahkan bahwa biaya sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah untuk sesi foto selama setengah jam hingga satu jam masih sepadan dengan nilai dari kenangan yang didapatkan. Apalagi wisuda juga bisa dilihat sebagai hadiah bagi orang tua. Pendengar, informasi lainnya, akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih pekat di Kalimantan Tengah menyebabkan penurunan pendapatan UMKM serta penutupan objek wisata di lokasi yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran. Diharapkan kabut karhutla segera mereda dan aktivitas serta perekonomian masyarakat kembali bangkit. Selengkapnya Ayu Isti Perbendari melaporkan.
9: Jadi ini untuk jelajah Taman Nasional Sabangau untuk sementara ditutup.
10: Perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Tengah terdampak signifikan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembatasan aktivitas masyarakat untuk melindungi diri dari paparan asap turut mengurangi jumlah pembeli dan berdampak pada penurunan penghasilan pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM asal Palangkaraya, Siti Balkis Sofia, mengatakan berkurangnya kegiatan atau event di masyarakat membuat kesempatan pelaku UMKM untuk membuka bazar semakin terbatas. Menurutnya, berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat selama ini sangat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan.
11: Jadi kita ada tempat jualan gitu kan. Biasanya kalau kita ada event kegiatan gitu kan ada masyarakat datang tuh. Nah itu biasanya wah membantu banget. Perputaran ekonomi di situ lah lumayan sebetulnya itu. Cuman karena kita kendala asap kan. Jadi kan kayaknya lama-lama nih sudah nggak ada lagi event-event kan.
10: Sementara itu, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Wahidin Nor, mengatakan aktivitas wisata di sejumlah lokasi turut terdampak kondisi karhutla. Salah satunya kegiatan jelajah Taman Nasional Sebangau yang untuk sementara waktu ditutup karena banyaknya kebakaran hutan di wilayah tersebut.
9: Jadi ini untuk jelajah Taman Nasional Sabangau untuk sementara ditutup. Dan juga kering ya, air hitam Giring Mangkira juga kering.
10: Penutupan sementara aktivitas wisata dan berkurangnya kegiatan masyarakat turut membatasi peluang pelaku UMKM untuk berjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas aktivitas sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pemulihan aktivitas diharapkan dapat membuka kembali ruang usaha serta meningkatkan kunjungan pariwisata di Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, program pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi antara klinik milik perusahaan perkebunan dengan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dinilai berpotensi meluas, memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan, untuk mengetahui bagaimana peran dan dukungan dunia usaha dalam mensukseskan program tersebut, serta peluang sinergi antara klinik perusahaan perkebunan dan fasilitas kesehatan pemerintah di Kalimantan Tengah. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah, Rawing Rambang.
12: Program dari pemerintah terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis, Pak. Nah, pemeriksaan kesehatan gratis ini kan juga tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, tenaga kesehatan, mungkin ada juga dukungan dari GAPKI sendiri, karena areal GAPKI itu kan ada fasilitas kesehatan begitu. Nah, bagaimana dukungan GAPKI, Pak, selain itu, Pak, mungkin?
13: Perusahaan-perusahaan yang jadi anggota GAPKI itu kan biasanya punya klinik. Nah, jadi semua fasilitas yang ada di sekitar kebun itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, masyarakat di sekitar kebun, selain pegawai perusahaan, misalnya buruh perusahaan. Nah, tapi ada juga yang bukan pegawai perusahaan, tapi masyarakat sekitar kebun. Jadi mereka biasanya memanfaatkan fasilitas klinik-klinik yang ada di perusahaan.
12: Oke, Pak. Nah, masih pemeriksaan kesehatan gratis begitu, Pak. Mungkin ada konkret dukungan, Pak, selama ini untuk pemeriksaan kesehatan gratis, Pak. Bapak melihatnya dari perusahaan-perusahaan mungkin, Pak, dengan bermitra dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota begitu.
13: Kalau secara konkret itu tadi masyarakat sekitar kebun pasti. Nah, konkretnya kalau kerjasama dalam tertulis memang belum ada, tapi masyarakat sekitar kebun itu biasanya ke poliklinik di perusahaan. Itu yang konkret. Ya, sebelum mereka ke, kan mereka jauh, jaraknya jauh ke rumah sakit kabupaten. Biasanya masuk ke klinik perusahaan dulu,
12: pemeriksaan kesehatan.
13: Iya, misalnya ada apa, sebelum mereka dapat rujukan ke perusahaan, ke rumah sakit kabupaten atau provinsi.
12: Tapi Bapak melihat pelayanannya sama aja, Pak, ya?
13: Sama, karena pelayanan kesehatan tuh harus standarnya sama, nggak boleh dibedakan antara, nggak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain.
12: Pak, kalau terkait dengan dokternya sendiri, Pak, bagaimana, Pak, di perusahaan perkebunan?
13: Di perusahaan yang klinik punya dokter satu paling enggak. Jadi setiap perusahaan itu punya klinik-klinik, paling tidak ada satu.
12: Satu ya.
13: Itu di samping ada perawat, itu dibayar oleh perusahaan. Dokter ya, itu, iya memang ada. Ada perawat, ada bidan, ya tiga, unsur tiga itu ada. Jadi dokter, perawat, dan bidan.
12: Nah, Bapak melihatnya, Bapak menilainya nih, Pak, secara Bapak sebagai Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah, menilainya program dari pemeriksaan kesehatan gratis ini, Pak, bagaimana, Pak? Khususnya untuk bagi masyarakat di sekitar perkebunan begitu, Pak, membantu masyarakat mungkin, bagaimana, Pak?
13: Selama ini tidak ada keluhan di sekitar kebun. Jadi baiklah, baik, pelayanan perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat sekitarnya. Iya.
12: Oke, Pak. Nah, pertanyaan terakhir, Pak, pemeriksaan kesehatan gratis, apa sih harapan dari GAPKI Kalimantan Tengah sendiri, Pak, untuk program pemerintah yang satu ini, Pak, khusus untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini, Pak?
13: Nah, pertama artinya pemerintah tentunya kita berharap ke depan kan masyarakat ini lebih sehat, lebih sejahtera. Nah, kalau bisa daerah-daerah sekitar kebun pun ditingkatkan pelayanan kesehatan. Okay. Di samping juga perusahaan perkebunan. Tapi kalau perusahaan perkebunan punya standar, sudah. Okay. Karena perusahaan perkebunan juga dalam membangun klinik sudah ada minimal satu dokter, misalnya satu perawat, satu bidan. Nah, kalau Tom ingin nambah ada puskesmas, puskesmas pembantu itu kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Oke, okay. Jadi kalau udah bicara puskesmas itu punya pemerintah. Nah, syukur kalau ada puskesmas, karena ada rawat inap di situ. Nah, kalau di klinik kan belum bisa rawat inap.
14: Nah, jadi di perusahaan itu tuh dekat dengan desa pasti ada puskesmas begitu ya. Ada di sekitar perkebunan ada klinik. Ada jadi klinik. Berdampingan begitu Pak ya. Saling melengkapi
13: saling begitu. Saling melengkapi. Harus tuh ke depannya supaya masyarakat sehat. Kalau masyarakat sehat kan bekerja baik. Okay. Dan pasti sejahtera.
14: Betul Pak.
13: Nah, kira-kira gitu.
14: Ya, baik. Terima kasih Pak Rawing atas waktunya terkait dengan wawancara hari ini, sore ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis program dari pemerintah untuk masyarakat yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di sekitar perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah. Kembali ke studio.

0: Dengan informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tanah datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore hari ini, pendengar, pukul 19 juga akan ada informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Kali ini pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa program ini adalah salah satu penugasan Presiden, dan kementeriannya pun juga tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Jadi potensi karya kreatif ini akan muncul di berbagai ekosistem, termasuk lingkungan perguruan tinggi negeri maupun juga swasta. Jadi oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi kreatif di Indonesia.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidu.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sidi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025, 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah

0: tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan kalau penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
1: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
1: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
1: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
9: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot.
12: Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari penjualan kita.
13: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
14: Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Islam, pendengar. Dan saya Listia, juga tentu dengan topik kita yang menarik, pentingnya menjaga privasi anak di media sosial. Pada kesempatan malam hari ini, Mimbar Agama Islam kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para orang tua. Ya, di era digital seperti sekarang, pendengar, membagikan foto, video, atau aktivitas anak di media sosial sudah menjadi hal yang biasa. Namun, tahukah Anda, pendengar, bahwa setiap unggahan yang kita lakukan ini ternyata memiliki resiko terhadap keamanan dan privasi anak. Jadi oleh karena itu, penting juga bagi kita sebagai orang tua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sekaligus memahami bagaimana menjaga kehormatan, keamanan, dan hak privasi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan untuk membahas lebih dalam, sudah hadir di studio bersama kita, ada Ustazah Rahmaniyah Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya di hari ini, Ustazah. Perbincangan kita menarik nih ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari begitu ya. Yaitu terkait pentingnya menjaga privasi anak di media sosial. Terkadang kita sebagai orang tua pun juga memang tidak bisa lepas dari rasa bangga kita begitu ya. Ingin membagi kebahagiaan di media sosial, ingin menjadi inspirasi juga untuk orang lain. Tapi ternyata ada hal-hal yang tentu harus kita pelajari begitu ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar menjaga privasi anak di media sosial, Ustazah ya. Baik, pendengar, tentu sudah siap dengan materi kita hari ini bersama Ustazah Rahmaniyah Ulfah. Silakan, Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang wajib kita sembah, yang menguasai langit dan bumi, yang maha segalanya, yang mengganti siang dengan malam, yang menguasai alam semesta dan menggenggam semua takdir hambanya. Di tangannya pula semua rahasia hidup tersimpan dan terencanakan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah atas junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, manusia pilihan, teladan terbaik bagi seluruh umat. Beliau sangat mencintai umatnya melebihi apapun. Karena kegigihan dan perjuangan beliau, kita mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan Mimbar Agama Islam yang berjudul pentingnya menjaga privasi anak di media sosial. Di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian, godaan, dan berbagai keadaan yang dapat membuat kita lalai, takwa menjadi bekal yang sangat kita butuhkan. Dengan takwa, kita tetap mampu mengendalikan diri dan memilih jalan yang Allah ridhoi. Oleh sebab itu, mari kita perkuat ketakwaan kita dengan senantiasa menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini media sosial telah tumbuh menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Berbagai momen bersama keluarga dapat dengan mudah dibagikan, termasuk aktivitas anak ketika bermain, belajar, berwisata atau merayakan sesuatu yang kadang kala kita oversharing. Oversharing sebenarnya termasuk ke dalam suatu kebiasaan. Sebelum menekan tombol post, selalu tanya pada diri kita, apakah postingan atau informasi ini aman untuk dibagikan ke khalayak luas? Kita sebagai orang tua perlu menyadari bahwa media sosial juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Salah satu yang harus kita perhatikan saat menggunakan media sosial adalah privasi kita sebagai pengguna. Menganggap remeh privasi di media sosial bisa berakibat fatal. Informasi yang kita bagikan secara terbuka di media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal negatif, seperti penipuan, pencurian identitas, cyberbullying, bahkan mengancam keamanan diri di dunia nyata. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pada tahun 2021 mencatat bahwa dari 35 kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak pada bulan Januari sampai April 2021, terdapat 234 anak yang menjadi korban, dan 60% kasus tersebut menggunakan media sosial. Data ini memang merupakan data pada tahun 2021, tetapi memberikan pesan penting bagi kita semua bahwa kehidupan anak di ruang digital membutuhkan perhatian serius. Foto anak, nama lengkap, sekolah, alamat rumah, lokasi keberadaan, dan kebiasaan sehari-hari yang dibagikan ke media sosial dapat tersebar luas di luar kendali orang tua. Disinilah pentingnya menjaga privasi anak. Secara eksplisit, prinsip menjaga dan melindungi diri dan keluarga, termasuk anak, pada hakikatnya telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini memang berbicara tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka, bukan secara khusus berbicara tentang menjaga privasi anak di media sosial. Namun di dalamnya terdapat prinsip bahwa keluarga merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi, termasuk anak. Dalam kajian Maqasid Syariah, prinsip ini dikenal dengan istilah Hibzul Kulliyat, yaitu menjaga kemaslahatan pokok yang menjadi perhatian syariat. Salah satu poin utama dalam istilah Hibzul Kulliyat ini adalah menjaga keselamatan jiwa setiap manusia, dengan memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam keselamatan, kehormatan, dan kemaslahatannya. Termasuk juga dalam pembahasan ini adalah anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab beliau As-Simarul Yani'ah Fi Riyadil Badi'ah halaman 30. Di antaranya yang wajib dilaksanakan adalah menjaga hal-hal pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, kehormatan, dan akal. Adapun memelihara jiwa adalah dengan menjaganya dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Yang dimaksud jiwa di sini adalah jiwa manusia berakal serta dimuliakan, sehingga mencakup anak kecil maupun orang gila. Jika yang dimaksud dengan menjaga jiwa adalah menjauhkannya dari segala sesuatu yang membahayakan, maka di zaman sekarang hal itu mencakup kehidupan anak di media sosial. sebab informasi pribadi yang tersebar dapat disalahgunakan untuk eksploitasi seksual, perundungan, pelecehan, hingga mengancam keselamatan anak. Para pendengar RRI, Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah pentingnya orang tua berhati-hati sebelum memposting sesuatu tentang anak. Tidak semua hal yang kita miliki sebagai orang tua harus diketahui oleh semua orang. Foto anak mengenakan seragam sekolah misalnya, mungkin terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi jika disertai nama sekolah, lokasi, hingga jadwal sekolah, maka informasi tersebut telah menjadi bagian dari identitas dan privasi anak. Demikian pula ketika orang tua memposting foto anak yang sedang menangis, sedang sakit, tidur, berganti pakaian, atau lainnya. Bisa jadi bagi orang tua hanyalah sebatas candaan. Tetapi bagi anak, foto tersebut dapat menjadi sesuatu yang memalukan ketika ia dewasa. Bahkan setelah foto itu tersebut dihapus, bisa saja ia sudah disimpan, disebarkan, atau digunakan oleh orang lain. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan hak manusia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan setiap orang, baik yang berhubungan dengan kesehatan, anak, harta, maupun keamanan, sehingga setiap hal yang berhubungan dengan hak tersebut harus dijaga dan dilindungi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menjaga privasi anak di ruang digital, orang tua juga diharapkan mengawasi anak dalam bermedia sosial dan membangun komunikasi dengan anak sehingga anak mengetahui mana aktivitasnya yang boleh untuk di-share dan mana yang tidak perlu. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk menjaga privasi anak di ruang digital. Yang pertama, pertimbangkan kembali sebelum unggah foto atau video anak. Jejak digital, digital footprint yang dibuat sejak kecil bisa berdampak pada masa depan mereka. Yang kedua, gunakan fitur kendali orang tua, parental controls, dan batasi izin aplikasi pada gawai anak. Kemudian yang ketiga, ajarkan konsep privasi sejak dini agar anak memahami batasan data pribadi yang boleh dan tidak boleh dibagikan ke internet. Kemudian yang keempat, menghindari penilaian dari orang lain. Mempraktikkan berbagi secara bertanggung jawab, menghormati privasi, dan memberikan teladan di ruang digital. Berkaitan hal ini, Syekh Wahbah bin Mustafa Al-Juhaili menjelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wal-Adillatuh jilid 4 halaman 370. Hak manusia atau hamba adalah sesuatu yang tujuannya melindungi kemaslahatan seseorang. Baik hak yang bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak, harta, serta terwujudnya rasa aman. Para pendengar RRI, Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga privasi anak di media sosial merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam melindunginya. Tidak semua momen tentang mereka harus dibagikan ke khalayak umum. Karena itu, sebelum memposting sesuatu yang berhubungan dengan mereka, sebaiknya kita pertimbangkan terlebih dahulu manfaat dan resikonya. Sebab apa yang bagi kita hanya sebatas unggahan, bagi anak bisa menjadi bagian dari kehidupan pribadinya yang terus terbawa hingga ia dewasa. Para pendengar RFI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mimbar agama Islam tentang pentingnya menjaga privasi anak

0: kita ketemu lagi ya.
1: Iya.
0: Insyaallah. Semoga kita masih terus diberi kesehatan, sama-sama belajar kembali bersama pendengar ya, Ustazah ya. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah hari ini akan menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para orang tua agar lebih bijak dalam membagikan informasi tentang anak di media sosial begitu ya. Mari kita jaga kehormatan, keamanan dan privasi anak karena memang mereka adalah amanah yang harus kita lindungi begitu ya, yang harus kita jaga gitu Ustazah ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi pengingat kita yang kemarin kita kebablasan, hari ini kita udah mulai belajar ngerem pelan-pelan saja ya, sampai nanti kita benar-benar bisa menjaga privasi anak sesuai dengan bagaimana Islam mengajarkan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ustazah. Insyaallah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan dalam mimbar agama Islam. Dan baik pendengar, sampai jumpa di mimbar agama Islam selanjutnya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saatnya kembali informasi cuaca kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam juga.
1: Iya, dengan siapa malam hari ini yang bertugas di BMKG?
2: Dengan Arin, Kak.
1: Oke. Kak Arin, bagaimana nih prediksi cuaca selengkapnya untuk wilayah Kalimantan Tengah besok hari? Apa yang bisa diketahui pendengar? Silakan.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada siang hingga menjelang hingga sore hari yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara bagian selatan, Murung Raya bagian utara, dan sebagian kecil Kapuas bagian timur. Lalu pada malam hari hingga tengah malam, hujan dengan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Murung Raya bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, dan Pulang Pisau bagian utara. Dan pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian tengah, Kapuas bagian utara, dan Katingan bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Arin dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca yang baru saja kita dengarkan ya, dan Anda dapat simak kembali informasi cuaca ya untuk wilayah Kalimantan Tengah besok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saya Debbie Sri Tanjung kembali melanjutkan Palangkaraya Malam hari ini, hari Senin tanggal berapa nih ya, tanggal 12 12 Oktober 2026 ya. Apa kabar Anda pendengar malam hari ini? Luar biasa ya malam hari ini kabut asapnya. Apalagi siang menjelang sore tadi. Luar biasa jarak pandang juga. Kalau kita rasakan terasa kurang nyaman ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan paru-paru kita juga tetap sehat dan kuat ya menghadapi kondisi udara seperti ini. Dan bagi Anda juga yang masih beraktivitas ya malam hari ini, gunakanlah masker ya, dan jangan lupa juga minum air putih, minum multivitamin ya. Apalagi kalau Anda juga sedang berkendara, tetap hati-hati, jaga jarak pandang, kurang kecepatan, jangan sampai karena terburu-buru keselamatan justru terabaikan ya. Dan semoga kita semua juga terhindar dari yang namanya gangguan kesehatan, apalagi sampai jatuh sakit ya. Tetap jaga diri Anda, jaga keluarga, dan semoga kondisi udara di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya, di tempat Anda juga segera membaik ya. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan ragam informasi ya di kesempatan malam hari ini, juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.
0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo.
4: Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
4: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
4: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
5: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
4: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
5: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
4: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
5: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
4: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
4: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
5: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
4: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
4: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
5: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
4: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
4: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
5: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
4: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
4: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
5: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
6: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Ya, pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi. Ya, pendengar, penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu kemarin. Serangan tersebut menewaskan 12 orang, termasuk warga negara asing, dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Ya, pendengar, situasi konflik yang terjadi ya tentu berdampak pada aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat, khususnya bagi mereka yang hendak bepergian ke Arab Saudi. Tentu kita berharap ya hal ini segera berakhir ya, sehingga situasi kembali aman dan kondusif ya. Semoga tidak ada lagi korban jiwa dan masyarakat sipil juga tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak konflik ya. Dan bagi Anda juga pendengar yang barangkali memiliki keluarga ataupun juga kerabat ya di wilayah terdampak, semoga senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan ya. Kita juga berharap bahwa operasional penerbangan dapat kembali normal sehingga perjalanan masyarakat juga bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Dan pendengar, informasi selengkapnya Bandara Soekarno-Hatta stop sementara penerbangan Jakarta-Riyadh, Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove untuk menghadapi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepada RRI, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa badan ini ya perlu fleksibel agar resiko karhutla dapat ditekan, dan pemerintah juga mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran yang kini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia secara terpadu bersama. Sinergi melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah Manggala Agni, serta masyarakat dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Ya, pendengar, kalau badan ini nantinya dibentuk ya, harapannya bisa bekerja secara fleksibel. Tentu kita juga berharap bahwa penanganan karhutla ini bisa semakin terarah ya. Apalagi di Kalimantan Tengah kita tahu betul bagaimana dampak dari karhutla yang menyebabkan kabut asap, dan ini juga tentunya berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat sampai dengan lingkungan. Dan kita juga berharap bahwa kalau badan ini nanti dibentuk, tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan sejak dini, termasuk restorasi gambut, pemulihan mangrove, dan juga edukasi kepada masyarakat. Karena bagaimanapun penanganan karhutla ya, ini tentunya juga membutuhkan kerjasama semua pihak, dan semoga nantinya sinergi pemerintah, petugas, masyarakat ya, ini bisa semakin kuat sehingga kebakaran dapat dicegah dan kabut asap ini tidak lagi berulang setiap tahun ya. Ya, pendengar, informasi tentang pemerintah menyiapkan penguatan badan restorasi gambut untuk mencegah karhutla, Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: menyakiti.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Ini Budi,
3: ini Budi,
2: ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi,
2: ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan.

tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, memberitahukan kepada Dr. Andes Iputu Astawa Susila sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 88 garing PDT.G garing 2026 garing PT Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 7 Oktober 2026 antara Beslina Banjar Nahor sebagai penggugat melawan Dr. Andes Iputu Astawa Susila sebagai tergugat, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan nomor 88 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Tinggi Palangkaraya, memerintahkan perkara perdata tersebut untuk dicoret dari register, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp963.000.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Request Pop Indonesia. Kok Request Pop? Melodi Memori. Iya, pendengar, kami menunggu kebersamaan Anda di 0536322178 ya, atau di 3221779. Boleh juga melalui live TikTok di Pro1 RRI Palangkaraya. Anda mungkin yang sedang scroll-scroll TikTok malam hari ini, silahkan ya bisa join di Pro1 RRI Palangkaraya jika ingin request lagu ya. Oke, kami coba sapa dulu ya pendengar yang bergabung malam hari ini di 3221778 maupun di 3221779. Halo, selamat malam. Halo,
1: halo,
0: selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana ini, Pak?
1: Dengan Susi.
0: Oh, Ibu Susi. Iya, ternyata ini
1: nama enggak anu nih, enggak dengerin suara.
0: Headphone-nya kurang pas di telinga. Apa kabar Mbak Susi?
1: Alhamdulillah sehat, kebaliknya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sama seperti Mbak Susi. Mau request lagu Mbak Susi malam ini?
1: Lagunya Jejak di Hati dari anu Masio.
0: Jejak di Hati.
1: Ya, dari Masio.
0: Masio. Oke deh. Mau kirim salam dulu kah? Mbak
1: salamnya
0: Susi.
1: Salamnya buat Pak Toni, Pak Meme, Sasa, Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Panaparo sama Eyang Putri, buat semuanya dari A sampai Z. Sama Mbak Dewi lah nih.
0: Iya dong, siapa lagi?
1: Anu buat Mbak Dewi, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat
0: sehat,
1: malam.
0: Sehat selalu juga ya untuk Mbak Susi. Terima kasih, Jejak di Hatinya ditunggu nanti ya. Oke, melalui WhatsApp kami sapa dulu ada Pak Tony ya. Pak Tony, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya,
2: selamat,
0: selamat malam.
2: Malam.
0: Apa kabar
2: Melody
0: malam
2: Memory.
0: Ini? Melodi Memori. Sehat
2: kabarnya
0: ya,
2: sehat ya,
0: Pak Tony ya. Alhamdulillah, puji
2: cuacanya
0: Tuhan.
2: Cuacanya tambah pekat ini.
0: Iya, dari siang sampai malam kita menghirup asap. Pekatnya luar biasa ya, Pak Tony ya.
2: Kabupaten lainnya aja yang ada hujan. Kapan ke Kota Palangkaraya hujan?
0: Iya, kok kita terakhir-terakhir terus ya dapat.
2: Iya.
0: Giliran hujannya terakhir terus ya.
2: Iya. Mbak Dewi sehat ya?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
2: Amin.
0: Iya. Pak Tony mau request lagu apa nih?
2: Dari Yuslina Simomora ada ya? Dalam Penantian. Janji Dalam Penantian.
0: Janji Dalam Penantian. Siapa tadi? Rani Simomora?
2: Yuslina.
0: Oh, Yuslina. Oke. Mau kirim salam dulu, saya cari lagunya Pak Tony.
2: Ya, salam dulu ya. Mbak Susi dari Samsat, Sasa,
0: ya.
2: Pangagau juga, Putra Pangkalambun, terus Bung Jepri, Ian Selayar, Pak Umar Sampit, Mama Yuda, terus Naleni, Putra Pecari Keriwut ya.
0: Iya.
2: Karim Sebangau, Kamarudi, Sasa juga ya. Yang lain kita rangkul aja. Ada yang berdiri?
0: Ada lagunya Pak Tony.
2: Oh, iya.
0: Ditunggu ya.
2: Iya. Untuk Mbak Dewi, selamat tugas, semangat terus Mbak Dewi.
0: Terima kasih Pak Tony.
2: Salam sehat. Selamat malam.
0: Selamat
2: yang
0: malam.
2: Ceria terus.
0: Ceria terus sampai pagi ya.
2: Iya. Belum tidur Mbak Dewi ya.
0: Jangan tidur ya.
2: Iya. Sampai selesai kalau. Oke, makasih Oke, Mbak Dewi.
0: Sama-sama, kembali kasih Pak Tony ya. Yang ada di seputaran Jalan Setaji. Oke deh. Ya, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung ya di line telepon 0536322179 atau di 3221778 ya, yang mau request juga melalui live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya juga boleh ya. Ada Inesri, apa kabar Inesri? Selamat malam. Halo. Ditutup ya sama Inesri, telepon kembali. Halo Inesri, selamat malam.
3: Selamat malam, Melody Memori.
0: Iya, apa kabar? Sehat ya, Mama Sri. Bagaimana nih kabarnya Murung Raya?
3: Oh, lumayan di sini cerah sudah cuacanya. Agak cerah sudah. Kabut asapnya sudah berkurang.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah menghilang karena beberapa hari, dua hari ini sudah hujan. Tapi malam ini enggak hujan. Tadi malam enggak hujan. Kemarin itu ya hujan, Mbak, karena jemuran dua hari enggak ada kering-keringnya.
0: Waduh, ini hujannya kayaknya rekornya terlama nih ya.
3: Ya, hujan Inesri. Di sini sekuja.
0: Berapa jam Inesri hujannya?
3: Kalau yang pagi kemarin tuh dari pukul 4 subuh sampai pukul 8. Makanya kita enggak dapat beribadah ke gereja karena hujan deras.
0: Kemarin pagi ya.
3: Iya, kemarin tuh.
0: Wah, luar biasa hujan berkah.
3: Ya itu bersyukur ya, berterima kasih sama Yang Maha Kuasa karena sudah memberi hujan buat kita. Kabut asam sudah berkurang, jadi bisa aja kita beraktivitas keluar rumah. Lagunya sudah dikirim, Mbak.
0: Oh, sudah dikirim lewat WhatsApp ya. Oke deh. Ya,
3: salamnya buat Pak Umay, disantik beratnya Putra Pangkalambun, Bapak Memei juga, buat Putra TR, buat Mbak Sasa, Pak Nalparo sama Yang Putri,
0: iya,
3: buat Bang Toto, Mbak Aya, Mbak Dinda juga, Mbak Angel, terus buat Mbak Asmawati, Mbak Siti Esa, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Listia, Mbak Dewi serta buat Mbak Dewi beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya, Mbak Listia udah di rumah ini, Inesri.
3: Tapi beliau bisa mendengar. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat.
0: Sama-sama. Kembali kasih. Terima kasih untuk Inesri ya, yang ada di Murung Raya. Pendengar RRI yang ada di Murung Raya malam hari ini ya. Yang mau request juga melalui live TikTok malam hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya boleh ya. Ada siapa tadi nih? Aduh, hilang deh. Oh ya, dari Anggi Olivia, request lagu Sumpah Mati dari Leo, dari Rio. Bisa, bisa, boleh deh, nanti ditunggu ya. Lagunya ditunggu. Oke deh, siapa lagi nih yang ingin bergabung malam hari ini? Ada Mbak Sasa ya, kita sapa dulu Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat malam. Oh ternyata Putra CR ya. Oke, selamat malam Putra CR.
4: Selamat malam juga Mbak Dewi. Aduh, apa lama diangkat, untung nyambung lagi.
0: Waduh, untung nyambung ya. Iya, Putra CR sehat ya.
4: Alhamdulillah Mbak Asya selalu, meskipun pesara masih berkabut.
0: Iya, masih berkabut. Mudah-mudahan ini segera sirna kabutnya ya.
4: Itu aja.
0: Iya. Pak Putra mau request lagu apa nih Pak Putra?
4: Lagu dari Ellen Mamo ya.
0: Ellen Mamo, apa tuh judulnya?
4: Atau Mantan.
0: Mantan?
4: Halo, halo mantan.
0: Oh, halo mantan. Iya. Halo mantan Ellen Mamu. Salamnya buat siapa nih, Pak Putra?
4: Buatnya Mama Sri tadi ya. Terima kasih tepatnya. Terus buatnya Pak Tony. Pak Agau. Terus juga buatnya Karim. Mai, Jens Loyor, Pandu, Sasa, Elisa, juga banyak Bu Farida, Dona, Mbak Weni, terus buatnya Putra Pengkalan Bun. Kayaknya buat semua jambanya kita rangkul aja.
0: Oke, siap.
4: Dapat Dewi, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih ya untuk Pak Putra ya. Oke, ini ada siapa lagi nih yang mau bergabung? Ada Mbak Sasa, mudah-mudahan bisa nih Mbak Sasa ya. Kayaknya rebutan juga nih melalui WhatsApp ya. Oke deh, kita sapa dulu, nyambung gak nih ya Mbak Sasa? Halo Mbak Sasa, selamat malam.
5: Malam Melody Memory.
0: Melody Memory. Iya Mbak Sasa.
5: Malam,
0: ya.
5: Mbak.
0: Selamat malam juga Mbak Sasa, apa kabar?
5: Baik-baik Mbak.
0: Baik ya. Mbak Sasa mau request lagu apa nih malam ini?
5: Request lagu dari itu Mbak.
0: Dari siapa? Ayo.
5: Artis rock.
0: Artis rock?
5: Kuserahkan.
0: Kuserahkan.
5: Itu Ikang Pauji, segala Yusi, Ruki, banyak kayaknya.
0: Oh iya.
5: Anak artis rock.
0: Saya cari dulu ya lagunya ya.
5: Ya, salam dulu Mbak ya.
0: Mm-mm. Apa tadi judulnya Mbak Sasa?
5: Kuserahkan.
0: Kuserahkan, oke deh.
5: Kalau ini buat Putra Cie tadi lah, Putra Pengkalan Bun, Mas Dede Pengkalan Bun, Pak Tony, Susi, Mama Sri, Mas Jepri, terus sama Yuda dan Bang Johnnya, Mbak Weni, Mbak Demi, Pak Umay, kayaknya buat semua aja mah dari A sampai Z ya Mbak.
0: Buat semua ya.
5: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
5: Semoga
0: bahagia selalu
5: juga. Asap kita cepat berlalu bala dan hujan turun.
0: Iya, amin. Hujan yang kita rindukan selalu ya.
5: Iya, supaya hilang asapnya. Selamat malam, terima kasih Mbak Dewi.
0: Sama-sama, terima kasih juga ya untuk Mbak Sasa yang ada di seputaran Kalibata. Nanti ditunggu ya, kuserahkan. Oke deh, lagunya mungkin langsung saja kami hadirkan ya di kesempatan malam hari ini dalam Melody Memory. Oh, ada telepon yang masuk nih, kita sapa dulu ya. Ada Bang Lenius, halo selamat malam.
6: Halo, selamat malam Mbak Dewi.
0: Iya, selamat malam juga. Apa kabarnya nih Bang Lenius?
6: Kabarnya puji Tuhan, lagi cuaca juga cerah hari ini.
0: Iya, musim kok musim sih? Kabut asap juga nggak sih di
6: sudah mulai
0: Kalbar?
6: Berkurang,
0: oh sudah sering berkurang. Hujan ya? Alhamdulillah.
6: Ya, tapi ini sekarang kayak ini kembali ini. Sekarang kemarin waktu itu hujan lebat.
0: Oh berapa lama?
6: Ya paling dua minggu aja lah.
0: Oh, dua minggu hujan. Ya,
6: udah tidak hujan, udah tidak lanjut kemarau lagi kayaknya nih.
0: Oh sudah hampir dua minggu tidak ada hujan lagi ya?
6: Iya,
0: gitu. Oke deh.
6: Kalau di Palangkaraya bagaimana?
0: Oh, aduh, kalau di Palangkaraya malah hampir 2 bulan tidak hujan.
6: Oh, petik, tapi kering nggak?
0: Wah, luar biasa kering.
6: Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita harap hujan ya, Mbak ya.
0: Amin, amin.
6: Itu kita harapkan. Nanti kita bersabar bersyukur aja. Ujian dari Tuhan itu pasti untuk menguji. Itu umat-umatnya gitu, kesetiaan kita di ujinya ya.
0: Iya.
6: Sampai di mana sih gitu. Oke, kalau gitu ini sekarang lagunya seperti apa dulu ini lagunya nih?
0: Maunya lagu apa nih?
6: Nggak, genrenya sekarang apa dulu? Kan biasanya ada Senin tuh lain, Selasa juga lain, Rabu lain gitu kan.
0: Iya, malam hari ini lain. Pop Indonesia, lagu-lagu nostalgia boleh.
6: Kalau yang rock boleh?
0: Ya boleh boleh saja.
6: Oke kalau gitu.
0: Asal jangan dangdut ya.
6: Kalau dangdut kan malam. Kalau malam kan dangdut kan malam Sabtu kan dangdut pop dangdut kan.
0: Malam Sabtu.
6: Iya katanya malam Sabtu biasanya malam Sabtu
0: biasanya kan, malam pop Sabtu dangdut ya. Kan. Oke, okay. Lagunya apa nah, nih, Bang Lanius?
6: Dari itu, Kasihnya Layla dari Jin Bara.
0: Kasih?
6: Kasihnya Layla.
0: Kasihnya Layla, Jin Bara. Panjangnya ya. Jin Bara ya?
6: Grup bandnya Jin Bara itu lagu.
0: Wih, tahun berapa
6: sebenarnya,
0: nih?
6: Sebenarnya sih lagu Jin Bara ini lagu Malaysia sih sebenarnya.
0: Saya baru dengar loh.
6: Iya kak. Ini sebenarnya lagu Malaysia sih sebenarnya nih.
0: Lagu Melayu ya?
6: Ya rock lah dia, agak rock dia, rock, tapi ya rock lah itu dia. Kalau dia ini kan dua versi dia ini Jin Bara ini lagu-lagunya ada juga lagu yang lagu lawas juga ada, lagu barunya juga ada gitu. Nah ini kalau yang Kasih Layla ini memang lagu lawas di tahun itu. Tahun berapa di situ coba?
0: Dengan Eksis duluan mana nih, Bang Lanius?
6: Eksis kalau tidak salah sih.
0: Duluan Eksis ya?
6: Iya. Okay. Kalau Jin Bara, kalau di situ yang Mbak Dewi lihat tahun berapa itu?
0: Jin Bara. Kasihnya Layla.
6: Sebentar. Biasa kita data tahunnya.
0: Kasihnya Layla.
6: Jin Bara.
0: Oh ya, ini tahun berapa nih? Oh, masih cukup baru ya, 2021.
6: Bisa nggak?
0: Bisa apa maksudnya? Bisa diputar?
6: Ya.
0: Bisa
6: gitu kan. Dong. Ini kan lagu lawas kan?
0: Bisa, bisa.
6: Oke. Okay. Takutnya kan kita kan tanya tahunnya, biasanya kan ada yang lagu lawas.
0: Boleh, cukup, boleh.
6: Khusus lagu-lagu, oke lah kalau begitu ya. Itu genre apa itu kalau Mbak Dewi cek di situ?
0: Wah, belum saya putar nih.
6: Enggak, maksudnya kan di situ ada keterangan di situ biasanya rock, pop, biasanya di situ dia biasanya. Tapi enggak apa-apalah ya.
0: Tidak ada okay. Keterangannya nih, Bang Lanius.
6: Rock sih dia, rock dia.
0: Nah, oke okay deh.
6: Oke, okay, kita sapa-sapa dulu ya, Mbak ya.
0: Boleh, silahkan. Mau menyapa siapa malam hari Dewi, ini?
6: Jangan siar, selalu. Amin. Kemudian ada Wan Usuh, terus ada Mbak siapa tadi yang barusan masuk cewek tadi tuh
0: ada Mbak Lisa, Mbak, ya? Mbak Sasa.
6: Oh, Mbak Sasa. Kemudian ada Mak Yuda, kemudian ada semualah yang belum tersapa, mohon maaf aja lah gitu ya. Saya kepak aja lah.
0: Oke deh,
6: oke, siap. Oke, Mbak Dewi, bisa aja maaf kelamaan ngomong berbagai yang lain.
0: Iya, lagunya ya, kapan nih muternya? Oke deh. Selamat malam. Iya, terima kasih Bang Lanius. Lagunya langsung saja kami hadirkan. Kami penuhi dulu lagu yang tadi di request Mbak Susi. Ya, ini dia, ada Jejak di Hati.
7: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sebagai pencipta, saya hanya ingin menyampaikan rasa syukur bukan hanya di dalam surga, tapi juga di dalam neraka.
1: Ya, pada saat-saat manusia sedang terjepit
0: ataupun sakit yang sangat dalam,
1: kita sering tidak sadar
2: bahwa itulah awal dari kebahagiaan.
1: Ya,

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, pendengar masih dalam program Melodi Memori ya, di sesi yang kedua ya, kami hadirkan sajian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air di kesempatan malam hari ini ya. Dan terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda yang sudah request ya melalui line telepon 0536322178 atau di 3221779, atau boleh melalui WhatsApp di 0811520 3123. Anda yang juga request melalui TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya ya, silakan, kami tunggu kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya pendengar, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu lagu yang tadi di request Bang Lanius ya di Kalimantan Barat. Ini dia, ada Cinbara, Kasihnya Laila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini ya. Masih dalam Melodi Memori, spesial lagu-lagu nostalgia ya di kesempatan malam hari ini. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita ya, 40 menit ke depan ya. Anda yang ingin request masih kami tunggu kebersamaannya di 0536322177778 atau di 3221779 ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat
1: Apa
0: malam.
1: kabar?
0: Iya, selamat malam.
1: Baik ya.
0: Baik banget ya
1: Ya, baik
0: kabarnya
1: juga.
0: ya.
1: Walaupun asap, kita
0: Walaupun
1: tetap
0: asap.
1: tahan, masih bertahan.
0: Oh, paru-paru kita kuat ya Pak
1: Ya,
0: Navarro ya.
1: sesak hidung kita.
0: Ya?
1: Tersumbat hidung oleh asap.
0: Oh iya, tersumbat hidung.
1: Iya. Ya, lagunya Angin Malam aja.
0: Ah, Bruri ya.
1: Iya, betul.
0: Bruri.
1: Salamnya buat Dewi, buat
0: ya.
1: Eyang Putri.
0: Salam untuk
1: Buatnya.
0: Eyang Putri.
1: Ya, buatnya. Sasa, buatnya Susi, buat Marsi, buat Diona, buat Viola, buat Ayu Dimasohi, Bung Predi, dan Bunda Putrinya. Buatnya Bang Umay, Jepri, Yan Seloyor, buat Mayuda, Mas John, buat Reno juga, buat Putra Pangkalambun, buat semuanya aja dari Ansi Benjet, tanpa terkecuali, buat Herman Jaya juga, semoga monitor dan tetap sehat. Buat Mbak Dewi,
0: ya.
1: Selamat malam,
0: Selamat
1: makasih.
0: malam. Sama-sama, kembali kasih
1: Ya,
0: Pak Navarro.
1: makasih.
0: Salam untuk Pak Roman Jaya ya, dan juga Eyang Putri ya. Oke deh, pendengar yang ingin bergabung kembali, oke, ini kami sapa dulu nih. Ada Una Usu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Melodi Memori, Mbak Dewi.
0: Iya, luar biasa suaranya, bening banget.
2: Apa kabar Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah, Una, sehat juga ya.
2: Iya, sehat.
0: Ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Ziana Zin.
0: Ziana Zin, judulnya?
2: Madah berhelah.
0: Madah
2: berhelah.
0: Madah berhelah. Boleh. Baik,
2: boleh
0: Una,
2: kan?
0: Mau request lagu. Kok mau request lagu? Mau kirim salam.
2: Kirim salam pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudahan
0: Oh
2: sehat
0: iya,
2: selalu.
0: amin. Sehat juga buat Una ya.
2: Iya, salamnya pertama buat Ibu Farida yang di Palu. Buat Lanius yang di Sambas, buat Bang Luhut, buat Bang Bintang Pratama, buat Bang Widi, buat buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Bunda Natalia, buat Mbak Viola yang di Makassar, buat yang di Minahasa itu Nudin, Zainuddin. Yang lain dirangkul aja lah Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Una Usu ya, lagunya ditunggu nanti ya. Oke, ini dari Assalamualaikum dari Bang Ian Sloyer di Sampit, Kota Waringin Timur. Request lagu Natalia dari Jamal Mir, dan salamnya dikirimkan untuk Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Bang Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ini Mbak Dewi, bukan Mbak Listia. Ada pantun, banyak bintang bertaburan, cakep. Hanya satu yang bercahaya. Salam kompak buat yang lagi siaran. Semoga sehat dan lancar rezekinya. Oke, buat Mbak Listia ada pantun. Mudah-mudahan denger nih ya Mbak Listia malam hari ini. Ih, saya baca ulang dong ya. Buat Mbak Listia ada pantun, banyak bintang bertaburan, hanya satu yang bercahaya. Salam kompak buat yang lagi siaran, semoga sehat, lancar dan rezekinya. Amin, terima kasih ya. Untuk Bang Ian Sloyer lagunya ditunggu ya, nanti dari Bang Jamal Mirdad. Oke deh. Baik, lagunya langsung saja kami hadirkan ya, Angin Malam. Yang tadi di request Pak Navarro yang ada di seputaran Bekotin Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tiana Zain, Madah Berhelah ya, lagu yang di request Una Usu ya, mudah-mudahan bisa menjadi teman beristirahat di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar RRI Palangkaraya ya, yang juga bergabung melalui TikTok, ini ada Roja Fidelis yang juga request lagu dari MN Seran ya. Lagunya berjudul Jangan Bermain Api. Lagu ini dikirimkan untuk seluruh keluarga di Muara Tewe. Oke, baik, terima kasih. Lagunya kami hadirkan ya di kesempatan malam hari ini, masih dalam melodi memori.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan kami cukupkan di sini ya program Melodi Memori di kesempatan malam hari ini. Terima kasih pendengar yang juga sudah request. Tadi ada Mbak Susi, Pak Tony, kemudian juga Mama Sri, Pak Putra CR, Mbak Sasa, Bang Lanius juga ya. Kemudian ada Una Usu ya, mudah-mudahan selalu sehat di sana. Ada pendengar-pendengar kita juga ya yang bergabung melalui live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Terima kasih. Besok ada rekan saya Aminuddin yang juga akan kembali menjumpai pendengar dalam album Manca Negara ya. Dan masih ada satu sesi lagi ya pendengar sampai nanti pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Jazz musik menemani Anda ya di kesempatan malam hari ini. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial? Atau sering susah tidur? Mudah cemas? Stres? Sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting? Hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa pada besok pagi pada frekuensi yang sama FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda. Alhamdulillah di pagi hari ini masih dengan cuaca yang seperti sekarang bisa kembali menemani Anda dalam acara Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi. Kali ini bersama saya Setia Arseno kembali hadirkan perbincangan bersama narasumber yang akan membahas satu topik tentang agama Islam, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan nanti di 0811-520-3123 atau di 0536-32-21779. Dan pagi hari ini kami akan membahas terkait dengan 4 respon manusia saat diuji bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hanafi, SAIM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yana.
1: Iya, sehat pian Ustaz?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kemampuan untuk berhadir di tempat ini, Mas Yana.
1: Dan ini merupakan ujian juga ya Ustaz ya untuk kita. Karena topik kita selaras dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu situasi cuaca seperti sekarang yang hujannya masih kita harapkan begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kali ini tentang respon manusia saat diuji. Nah mungkin kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Hanafi apa makna dari respon yang dimaksud dalam hal ini saat kita diuji sebagai umat beragama Islam. Silahkan Ustadz.
2: Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamdan syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsi mudada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman Islam sehingga kita dapat beraktivitas di pagi subuh hari ini. Salawat dan salam kita tukar kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi semoga Allah berikan kelapangan, dan sedang menghadapi kesulitan atau persoalan keluarga semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Baik pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita memperhatikan mengapa ada orang yang menghadapi masalah kecil tapi dia begitu mudah marah dan putus asa, sementara ada orang lain yang menghadapi masalah yang jauh lebih berat tetapi dia masih mampu tersenyum dan menjalani kehidupannya dengan tenang. Nah, ada juga pedagang yang mengalami keadaan serupa ya, keadaannya lagi sepi langsung ngeluh gitu ya, atau menyalahkan keadaan, bahkan merasa Allah itu tidak adil kepadanya. Tapi ada juga pedagang yang mengalami keadaan serupa, dagangannya sepi gitu ya, kemudian dia berkata, alhamdulillah mungkin hari ini belum rezeki saya, besok saya akan coba lagi. Nah masalahnya hampir sama ya, tapi sikap kita menghadapi persoalan itu atau ujian itu mungkin berbeda, sikapnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bukan hanya berat atau ringannya ujian yang menentukan keadaan kita, tetapi bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Karena itulah ada pada kesempatan ini yang kita bahas tentunya tentang tipe atau 4 tipe manusia dalam menghadapi ujian hidup. Nah, responnya seperti apa kita ini, ya. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu kenyataan yang harus kita pahami ya sebagai manusia, selama manusia masih itu hidup, ya. Dan selama itu pula ujian akan selalu ada. Selama manusia selama itu manusia itu hidup, ya, ujian tuh akan ada. Orang kaya pun akan punya ujian, orang miskin mempunyai ujian, orang yang mempunyai anak akan menghadapi ujian dalam mendidik anak-anaknya. Orang yang belum dikaruniai anak ada ujiannya tersendiri. Nah, seperti itu. Bahkan orang yang terlihat bahagia, senang gitu ya, belum tentu tidak mempunyai masalah. Kadang kita bertemu seseorang yang selalu tersenyum dan bercanda, kita mengira hidupnya sangat menyenangkannya. Padahal mungkin di rumahnya ada anggota keluarganya yang sedang sakit, mungkin ia sedang memikirkan hutang, atau mungkin dia sedang menyimpan persoalan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asibannasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun." Apabila manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa keimanan tidak berarti kehidupan seseorang akan terbebas dari kesulitan. Justru melalui berbagai keadaan itulah kesungguhan keimanan kita tuh lagi diuji. Ya, ketika usaha lagi berjalan lancar, mungkin mudah bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah nih, kita lagi senang ya, usaha lagi lancar, mudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau misalkan usaha yang kita jalani itu mengalami kerugian? Ketika tubuh sehat, mungkin mudah kita dalam beribadah ya. Tapi bagaimana kalau misalkan penyakit itu akan datang? Contohnya lagi, kalau misalkan anak-anak berperilaku baik ya, kita merasa bahagia melihat anak. Tapi bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang mengecewakan kita? Dan ini perlu kita pahami, ujian tidak selalu berupa kesusahan. Kekayaan juga ujian, ya. Jabatan juga ujian. Kesehatan dan keberhasilan itu juga ujian. Orang miskin diuji apakah tetap mencari rezeki dengan cara yang halal, sementara orang kaya diuji apakah mau berbagi dan tidak menjadi sombong. Karena itu jangan buru-buru menganggap orang yang mengalami musibah itu sedang dimurkai Allah. Sebaliknya, jangan menganggap orang yang hidup berkecukupan pasti lebih dicintai Allah, ya. Jangan buru-buru menganggap seperti itu. Yang terpenting bagaimana seorang itu menjalani keadaan tersebut. Keadaan pertama adalah, pendengar yang dirahmati Allah, orang yang menghadapi ujian justru dipenuhi kemarahan, keluhan yang berlebihan dan prasangka buruk kepada Allah. Ini yang pertama nih. Misalkan seorang itu mengalami kerugian usaha, kemudian ia berkata, "Mengapa sih Allah memberikan kehidupan ini pada saya? Padahal saya sudah sholat loh, saya sudah berdoa loh, sudah berusaha loh." Dan kadang muncul ucapan, "Percuma saya beribadah kalau hidup susah." Nah, ini ucapan ini harus dihindari nih ya. Ya, hadis dikatakan dalam hadis, "Kaisa minna man latomal hududa wasyakkal juyuba wada'a bidakwal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek pakaian dan menyerukan seruan kejahiliyah. Nah, di sini memberikan pelajaran bagi kita ya, ketika musibah datang seorang muslim harus menjaga sikap ya. Kita boleh menangis ya ketika kehilangan orang yang dicintai ya, atau kecewa, mengalami kegagalan atau kecewa ya. Yang dilarang adalah ketika kesedihan itu berubah menjadi kemarahan terhadap Allah dan penolakan terhadap ketetapannya. Nah, itu masalahnya ya. Kadang kita menghadapi masalah ya, dan cukup berat ya, jangan sampai masalah itu menjadi lebih berat karena kita kehilangan kendali nih, baik itu perkataan dan perbuatan ya. Jadi ingat, jangan sampai ujian itu menimpa kehidupan kita justru menjauhkan kita dari Allah. Ini ya yang pertama, tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang bersabar. Tadi orang yang pertama itu orang yang marah, mengeluh ya. Yang kedua adalah orang yang bersabar. Sebagian orang mengira sabar itu artinya diam ya, menerima keadaan dan tidak melakukan apa-apa. Nah, padahal bukan itu ya. Sabar itu bukan berarti sikap menyerah. Sabar itu kemampuan mengendalikan diri agar tetap menjalankan ketaatan, menjauhi larangan dan berusaha mencari cara yang benar meskipun keadaan sedang sulit. Jadi kemampuan mengendalikan diri, sabar itu ya. Al-lajina iza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kalimat ini merupakan pengakuan bahwa seluruh kehidupan kita itu berada dalam kuasa Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan berarti kalau ada orang meninggal dunia saja ya, tapi ketika kita menghadapi musibah apapun ucapannya itu sama ya. yang juga berburuk sangka lagi sakit gitu ya. Ucapannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, langsung oh kamu mendoakan saya meninggal ya, bukan seperti itu juga ya. Dasarnya emang kita kembali kepada Allah. Jadi apa yang penting dari yang tipe yang kedua ini ya, orang yang sabar bukanlah orang yang tidak merasakan kesulitan, melainkan orang yang tetap memilih jalan yang benar meskipun sedang mengalami kesulitan. Nah itu orang yang sabar, tipe yang orang kedua itu sabar. Yang ketiga adalah ridha terhadap ketetapan Allah. Nah ini ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, tipe ketiga adalah orang yang ridha. Ada perbedaan besar antara orang yang sabar dan orang yang ridha ya. Sabar ketika menghadapi masalah atau merasa berat ya, itu seseorang tuh masih ada perasaan berat ketika menghadapi musibah kalau yang sabar ya. Tapi dia masih mampu menjaga dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Sedangkan ridha itu hati itu sudah mulai menerima ketetapan Allah dan lebih lapang. Kalau misalnya dalam psikologis itu, kalau ridha itu orang yang sudah berdamai gitu ya. Kalau misalnya sabar itu orang yang mampu mengendalikan dirinya itu bisa dikendalikan. Kalau misalkan orang yang ridha itu sudah mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Nah itu ya. Jadi orang yang ridha memahami bahwa tidak semua orang yang diinginkan itu harus terjadi. Wa'asa antakrahuna syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa antahibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Ketika kita menilai segala sesuatu hanya berdasarkan keadaan hari ini, kemampuan manusia, pikiran manusia, ketika keinginan itu tidak tercapai, kita menganggapnya sebagai kegagalan gitu ya. Padahal tidak mengetahui seluruh hikmahnya di balik peristiwa tersebut, dan Allah Maha mengetahui ya. Pada awalnya pastinya kecewa ya, namun setelah beberapa waktu ia mendapatkan kesempatan lain yang lebih sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ridha bukan berarti berhenti berusaha. Jika sakit, berobatlah ya. Jika mengalami kerugian, perbaikilah ya. Jadi ridha berarti menerima apa yang telah terjadi tanpa terus-menerus menyalahkan Allah ya. Terkadang yang membuat hati semakin lelah bukan hanya masalah yang kita hadapi ya, tapi penolakan kita terhadap kenyataan yang telah terjadi. Kita menolak kenyataan yang kita terima, seperti itu. Dan level keempat yang terakhir nih, tipe yang keempat, yaitu bersyukur di tengah keujian. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, tipe keempat adalah orang yang tetap mampu bersyukur meskipun sedang menghadapi ujian atau kesulitan. Mungkin seseorang bertanya ya, bagaimana mungkin orang yang sedang mengalami musibah kok bisa bersyukur seperti itu ya. Bersyukur bukan berarti seseorang itu menyukai penderitaannya ya. Bersyukur berarti bahwa di tengah kesulitan dia masih menikmati, masih ada nikmat Allah yang dapat kita rasakan, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, Ajbal amril mu'min inna amruhu kullu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarrahu syakara fa kana khairallah wa in asabathu darrahu sabara fa kana khairallah ya. Sungguh menakjubkan ketika seorang mukmin, sungguhnya seluruh urusannya adalah baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Nah, di sini menggambarkan betapa indahnya kehidupan seorang mukmin ya. Ketika ia dapatkan nikmat, ia akan bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, ia akan bersabar. Bayangkan kalau misalkan seorang yang mengalami kesulitan ekonomi ya, penghasilannya berkurang, tubuhnya masih sehat, ia dapat bekerja dan keluarganya masih saling mendukung, masih saling menyayangi. Kemudian dia berkata, Alhamdulillah, memang keadaan saya sedang sulit, tapi masih banyak nikmat Allah yang saya rasakan ya. Jadi tadi ada 5 ya, ada 5 dalam kehidupannya tadi ya. Kemudian dia ada kesulitan dari ekonomi ya, berkurang 1 jadi 4. Syukur yang 4 ya, jangan pikiran yang 1 itu. Inilah sikap syukur ya. Seringkali kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki sampai lupa memperhatikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Kita kecewa karena belum mempunyai rumah besar ya, padahal masih kita mempunyai tempat berteduh ya. Kita mengeluh karena makanan kita sederhana, padahal masih ada saudara kita yang kesulitan mendapatkan makanannya. Karena itu, belajarlah melihat kehidupan secara lebih utuh, secara global. Syukur tidak selalu menghilangkan kesulitan, tetapi dapat membantu kita menjalani kesulitan dengan hati yang lebih kuat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendengar yang dirahmati Allah, dari 4 tipe tadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana selama ini kita menghadapi ujian? Apakah kita mudah mengeluh atau menyalahkan keadaan? Apakah kita sudah mampu bersabar? Atau kita mulai belajar menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang dan tetap bersyukur kepada Allah? Tidak semua orang langsung mampu mencapai keridhaan dan rasa syukur yang mendalam. Karena itu kita mulai yang dari hal sederhana saja. Ketika mendapat musibah, jagalah lisan. Ketika merasa kecewa, janganlah meninggalkan kewajiban. Baik, itu aja dulu untuk pembuka materi saya. Saya kembalikan kepada Mas Yano. Terima kasih.
1: Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Hanafi mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu 4 respon manusia saat diuji ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, nampaknya sudah ada penelpon. Ustaz, ada penelpon yang ingin bergabung, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Bang Seno.
1: Iya, apa kabar Ibu Utri?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Bang Seno juga sehat ya bersama keluarga.
1: Amin. Baik, silakan Ibu Utri dengan Ustadz Hanafi ya di studio.
3: Saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hanafi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri.
3: Ya, sehat ya Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, masih diberi kesehatan Ibu Utri. Gimana ya kabarnya Pak di sana?
3: Alhamdulillah, kabarnya di Merauke masih panas Pak Ustadz. Tapi kita harus bersyukur ya, tadi Pak Ustadz harus kita bersyukur, hujan maupun panas kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ada 4 respon manusia. Saya mau bertanya Pak Ustadz, penerimaan penuh sebagai pedoman hidup hingga menenangkan pendapatan dan krisis. Bagaimana kita bisa menghadapi kebutuhan manusia terhadap agama? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Hanafi.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Merauke sudah bergabung ya. Baik, silakan ditanggapi Ustaz terkait dengan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dan kebutuhan sehari-hari begitu ya, kaitan Ustaz.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Tri berkaitan dengan kebutuhan ya dalam pandangan agama. Agama Islam memahami dalam hidup manusia itu ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu pastinya berkaitan dan sandang pangan papan ya, yang daruriyat nih ya. Yang daruriyat itu maksudnya harus disegerakan. Apa itu saja ya, baik itu sandang, pakan, pangan dan papan ya. Makanan, pakaian untuk menutup aurat, makanan untuk hidup dan papan untuk berteduh atau berdiam gitu ya, tempat tinggal. Itu harus dipenuhin dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya ini tidak dipenuhi, manusia itu akan susah ya dalam beraktivitas, dalam hidup seperti itu. Jadi dalam keadaan darurat, misalnya dalam makanan pun ya, manusia nih dalam Islam sendiri, misalkan dalam keadaan darurat dia nggak ada makanan nih, ya kemudian ada makanan, maksudnya di makanan ini dilarang gitu ya, dalam Islam dilarang. Tapi kalau misalkan dia dalam darurat, dia boleh memakan itu dalam keadaan darurat ya, dan itu ada batasan sendiri, memenuhi untuk kebutuhan hidup saja, ya jangan sampai sekenyang-kenyangnya gitu ya, berlebihan enggak. Nah, kemudian manusia itu ada keinginan ya, banyak ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sekarang, cek aja tuh keranjang online-nya sampai 99 gitu ya. Cek aja itu banyak keinginan di sana ya. Kadang-kadang manusia itu ada kebahagiaan ketika menaruh keinginannya dalam keranjangnya. Nah itu silahkan dipilih ya, mana yang bermanfaat ya. Ya, dalam jangka panjang pastinya ya. Karena kita bicara kehidupan tuh ya, ada gaya
1: hidup,
4: gaya hidup ya. Dan itu gak bakalan habis pastinya, yeah. Ada terus.
1: Jadi mengikuti tren begitu ya, Ustaz, ya.
4: Habis-habisnya gaya hidup itu ya. Jadi bergayalah sesuai kantongnya pastinya gitu, yeah. Itu normal ya. Mm-hmm. Dan apapun yang kita inginkan, kita lihat dulu nih apakah masih yang dibutuhkan. Kadang manusia tuh melihatnya sandang pangan papan sekarang masih ya, yeah. Sebenarnya sekarang tuh ada lagi kesehatan dan pendidikan, itu sangat penting sekarang, yeah. Ya. Nah jadi Bluetooth 3 sekarang 5. Pendidikan apa? Ya berarti jangka panjangnya, contohnya sekarang orang tua mikirkan pendidikan anaknya tuh jangka panjang juga harus dipikirkan, yeah. Kesehatan pulang juga harus dipikirkan dari sekarang. Jangan dihemat-hemat ya. Hemat-hemat maksud dalam artian terlalu pelit untuk dirinya sendiri. Nah itu jangan juga ya, karena kesehatan itu jangka panjang. Kalau misalnya gak diobatin sekarang, dibiarkan ya, menumpuk-menumpuk, akhirnya jadi problem nanti ke depannya atau pas dia lagi besarnya. Seperti itu mungkin Mas Seno jawabannya. Bye.
1: Tanggapannya untuk Ibu Utri ya di Merauke terkait dengan kebutuhan dan hubungannya dengan agama begitu ya. Karena tadi juga Ustaz menyampaikan di antara kebutuhan kita ada keinginan, dan bagaimana memenuhi keinginan sementara kita harus mendahulukan kebutuhan dulu seharusnya begitu ya, ya Ustaz harusnya. Ya. Karena keinginan itu tidak akan ada habisnya. Saat ini mungkin hanya ini keinginan kita, mungkin beberapa detik atau jam kemudian ada lagi keinginan berikutnya ya Ustaz ya. Yang tidak akan bisa kita apa ya, stop rem gitu kalau memang kita tidak bisa meremnya dari sekarang, seperti itu. Baik. Ustaz, tadi Ustaz juga menyampaikan terkait dengan jika darurat misalnya, kalau dalam Islam kan memakan daging babi tidak boleh begitu Ustaz ya. Mm-hmm. Jadi tadi Ustaz menyampaikan kalau darurat diperbolehkan, dalam arti tidak ada makanan lagi selain itu.
4: Nah,
1: tidak ada makanan lain supaya kita bertahan hidup begitu ya. Supaya saat itu bertahan hidup. Tapi mungkin pasnya tidak sampai merembet ke lain-lain ya Ustaz. Kalau misalnya ada orang berpikiran, berarti kalau darurat saya boleh mencuri dong. Tidak boleh seperti itu Ustaz ya. Ya, siapa tahu ada yang berpikir seperti itu Ustaz. Kita kan tidak bisa ini ya Ustaz ya.
4: Karena mencuri itu menjolimi orang lain. Kita harus tahu juga ketika kita melakukan itu apakah merugikan orang lain.
1: Ya betul. Jadi terkadang bisa salah paham nih Ustaz. Darurat-darurat tadi kan, wah ini saya dalam keadaan darurat. Boleh gitu ya. Apalagi misalnya, oh saya punya hutang banyak nih, kalau saya kepepet nanti saya pinjam online lagi misalnya, kayak gitu kan. Nah ini yang bisa makin menjerumuskan justru Ustaz ya. Baik, nampaknya ada penelpon Ustaz, tapi ini belum tersambung ya. Baik, silakan mungkin dicoba dengan WhatsApp dulu ya, karena untuk jalur teleponnya sepertinya belum bisa tersambung. Baik, sembari itu saya kembali bertanya dengan Ustadz Hanafi terkait ini tadi Ustadz, ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak akan dibiarkan orang yang mengaku beriman begitu Ustadz ya, sebelum diuji. Nah seperti itu, berarti orang yang diuji ini dari yang kita bahas pagi ini apakah memang orang-orang yang beriman Ustadz?
4: Jadi bagus nih pertanyaannya ya. Jadi maksud dari pemahaman ini, kadang kita melihat ujian tuh konteksnya tuh negatif Mas. Misalkan ketika kesulitan ekonomi lagi diuji ya, dan orang yang lagi lemah ibadahnya itu lagi diuji kayak gitu ya, Nah padahal orang yang lagi kelihatan berbahagia, maksudnya dalam rezeki itu berlimpah gitu ya, dan orang yang dikatakan bahwa orangnya ahli ibadah nih mesti terus ya, itu hati-hati tuh ada ujiannya tuh ya, misalkan dalam sholat sendiri ya, hati-hati di situ ada perasaan bahwa pengen dilihat, dan hati-hati dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu. Seorang ya, bukan seorang ya, selevel iblis yang orang dikatakanlah mempunyai pemahaman agama ya, ibadahnya katakanlah rajin ya. Tapi sudah memiliki sifat sombong ya, dan mengatakan saya lebih baik daripada dia. Itu aja deh, itu sudah kelihatan nyata gitu ya. Apalagi manusia sama ya, ketika dia diuji dalam keadaan baik ya, dalam keadaan ibadahnya baik ya, dan pemahaman agamanya baik, ada ujian juga. Nah hati-hati ya di situ, dan bagi seorang mukmin pun seperti itu juga, gitu Mas maksudnya.
1: Oke, baik. Jadi agar tidak apa ya, mispersepsi begitu Ustaz, ya, kalau mengatakan bahwa yang beriman saja yang diuji, karena memang kita mengetahui dari sisi sejarah begitu Ustaz, ya, bahwa iblis pun karena dia sombong, dia menganggap lebih baik daripada Adam begitu ya Ustaz, ya. Nah, makanya mendapatkan hukuman begitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas pendengar, saat diuji ini ada beberapa respon tadi yang Ustaz sampaikan. Yang pertama tadi adalah bagaimana dia marah meresponnya begitu Ustaz, ya, marah, kemudian dia bersabar, ada yang dia bersyukur dan bersabar begitu Ustaz, ya.
4: Nggih, ridho.
1: Ridho ya.
4: Baru yang level tertinggi itu syukur.
1: Syukur. Okay. Nah, begitu. Level yang tertinggi ini Ustaz yang saya mau tanyakan. Sesuatu yang seperti masih jauh daripada jangkauannya Ustaz. Dalam syukur ini apakah kita hanya mengucapkan alhamdulillah itu kurang cukup Ustaz, atau misalnya kita bersyukur hari ini masih ada sandang pangan papan dan masih diberikan napas gitu, itu kurang cukup kah Ustaz dari kategori ini?
4: Nggih. Jadi kalau misalnya secara lisan pengucapan alhamdulillah ya, itu lisan. Dari perbuatan nih masalahnya, dan hati manusia kita nggak bisa nebak dalam hati manusia. Dalam perbuatan mungkin masih bisa kelihatan Mas. Ya. Tapi ucapan kita kelihatan, ucapan alhamdulillah pertama berarti ada ke arah sana ya. Apakah dia ke arah ke sabarkah atau ridokah ya. Sebenarnya ini kurang lebih dalam ilmu psikolog sih Mas.
1: Oh dia, gitu.
4: Kalau misalkan dia sabar levelnya, berarti dia menghadapi problem hidupnya dalam psikologis dirinya. Kan sebuah seorang itu kan masing-masing berbeda ya. Dia masih agak berat tuh kalau misalnya level sabar, tapi dia gak melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Gak banting piring atau menghancurkan barang kan, seperti itu ya kalau emosi. Nah kalau misalkan dia ridho, ya berarti dia berdamai. Bahasanya kan kalau netizen tuh berdamai dengan dirinya sendiri. Tenang, dia agak tenang pasti levelnya lagi. Dan bersyukur ini emang unik Mas, emang unik levelnya. Ya. Bayangin seseorang dapat musibah, dia bersyukur alhamdulillah gitu ya. Mungkin orang yang tidak melihat itu malah, apain kamu mengucapkan syukur,
1: malah
4: gitu,
1: meledek kayaknya Ustaz, ya.
4: Orang lagi kena musibah kok bersyukur gitu ya. Nah seperti itu Mas.
1: Baik, gambarannya. Jadi sesuatu yang memang kalau bisa dibilang out of the box begitu Ustaz, ya. Lain daripada yang lain ya. Lain daripada yang lain. Tapi itulah pemahamannya sebagaimana yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Hanafi terkait dengan empat kategori orang atau manusia yang merespon sesuatu saat diuji begitu ya. Karena ujian sebagaimana tadi sudah disampaikan itu bukan hanya terkait dengan sesuatu yang kurang, bahkan sesuatu yang lebih juga bisa merupakan ujian ya Ustaz, ya.
4: Iya, benar
1: sekali. Kelebihan akan sesuatu ternyata sebenarnya adalah ujian juga. Nah, banyak yang perlu kita pelajari pendengar terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan yang kami hadirkan ini bisa bermanfaat dan menambah keilmuan, walaupun tidak banyak begitu Ustaz, ya. Sekedar mengingatkan kita bersama bahwa hal tersebut penting untuk kita ketahui. Ustaz, terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini, dan juga insya Allah kita bisa ngobrol dengan topik yang berbeda selanjutnya. Baik pendengar, sayang sekali untuk Anda yang tadi belum sempat bergabung, sudah mencoba untuk bergabung tapi tidak bisa terkoneksi karena mungkin masalah sinyal ya, ini belum sempat terhubung. Dan juga terima kasih untuk Ibu Utri yang tadi sudah menelpon bersama kami dari Maroke. Saya Setia Arsena dan juga Ustadz Hanafi beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai di sini Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Selasa 13 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
3: Pembelajaran jarak jauh ini tentu PJJ ini sangat kurang efektif.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda pemukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
2: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi, biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
4: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
5: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari, karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
4: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Angga Aditya Nugraha, memberikan bantuan berupa 12.400 liter air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang tengah menghadapi kesulitan akses air bersih akibat periode kemarau yang berkepanjangan. Bantuan tersebut disalurkan secara langsung dengan melakukan koordinasi dengan lurah setempat agar penyalurannya efektif dan tepat sasaran. Angga juga menyatakan bahwa masyarakat mengeluhkan kualitas air PDAM yang semakin asin sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh intrusi air laut ke dalam Sungai Mentaya. Dirinya berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan distribusi air bersih agar kebutuhan masyarakat yang terdampak bisa terpenuhi. Bantuan tersebut meliputi 2 mobil tangki dengan kapasitas 5.000 liter air masing-masing dan 2 tandon air yang masing-masing dapat menampung 1.200 liter air. Bantuan tersebut disambut dengan semangat oleh warga dan Lurah Mentawa Baru Hilir, Putri Nergilis Firmaul Hayar, menyampaikan rasa terima kasihnya karena bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak pada aktivitas perkuliahan di Universitas Palangkaraya. Untuk melindungi kesehatan dosen dan mahasiswa, Universitas Palangkaraya menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari jaringan internet hingga keterbatasan interaksi selama perkuliahan daring. Laporan selengkapnya disampaikan Reno Simarimare.
3: Untuk PJJ ini sangat kurang efektif menurut saya dan kurang menyenangkan juga.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong Universitas Palangkaraya atau UPR menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan dosen dan mahasiswa. Kebijakan tersebut diberlakukan melalui Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik sejak 31 Agustus 2026 dengan seluruh kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Pihak UPR tetap memantau pelaksanaan perkuliahan melalui sistem Uber, sementara dosen menggunakan platform Zoom, Google Meet, serta e-learning untuk menyampaikan materi dan memberikan tugas kepada mahasiswa. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UPR Eli Karliani mengatakan, pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan perkuliahan tetap berjalan sesuai jadwal meskipun dilaksanakan secara daring. Meski menjadi langkah untuk menjaga kesehatan selama kabut asap, pelaksanaan PJJ masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari jaringan internet yang tidak stabil, pemadaman listrik, keterbatasan kuota, hingga kurangnya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa.
7: Dengan hadirnya pengumuman dan edaran, ya edaran dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademi per 31 Agustus 2026. Jadi kami sudah melaksanakan atau diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya untuk satu mengantisipasi bahwa para mahasiswa, dosen gitu ya yang melaksanakan pembelajaran luring begitu ya akan terdampak dengan bagaimana berbahayanya dari kabut asap.
6: Mahasiswa UPR Muhammad Darwin menilai pembelajaran daring kurang efektif karena pemahaman materi dan komunikasi selama perkuliahan menjadi terbatas. Mahasiswa berharap pihak kampus dapat menyediakan fasilitas Zoom premium dan bantuan kuota internet agar perkuliahan daring berjalan lebih optimal.
3: Tentu PJJ ini sangat mempengaruhi ya terhadap pembelajaran, pemahaman materi, di mana yang biasanya itu kita mendapatkan pembelajaran atau materi langsung dari dosen dan berinteraksi langsung di dalam kelas, sekarang menjadi berinteraksi secara online atau di tatapan layar seperti itu. Jadi pengaruhnya itu sangat besar sehingga keefektifannya juga tentu berpengaruh sangat besar.
6: Sementara itu, pihak UPR berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga kegiatan perkuliahan dapat kembali berlangsung secara tatap muka dengan tetap menjaga kualitas pembelajaran dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PJJ. Reno Simarimare melaporkan.
1: Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN Sadagori Henok Binti mengapresiasi langkah aparat gabungan yang melakukan razia di kawasan Kampung Puntun dan mengamankan 14 orang yang dinyatakan positif narkoba hasil tes urin awal. Namun Ketua GDAN tersebut berharap pemberantasan narkoba tidak berhenti pada razia semata, tapi juga mendorong pengawasan berkelanjutan melalui posko terpadu anti narkoba di Kampung Puntun.
8: Kita mengapresiasi ini sebagai wujud negara hadir untuk memberantas narkoba. Dan kami mengharapkan ini jangan hanya sampai di sini saja. Ini harus ditingkatkan. Kenapa? Karena Puntun ini merupakan pasar narkoba yang sangat serius keberadaan para mafia-mafia di sana. Dan informasinya juga saat ini juga setelah operasi tersebut ya mereka kembali berjualan. Nah, menurut saya perlu strategi yang lebih gitu lagi dan teman-teman kepolisian untuk benar-benar menyapu sampai ke akar-akarnya.
1: Ketua GDAN juga menilai penanganan terhadap 14 orang yang diamankan perlu didalami lebih lanjut. Pengguna yang mengalami ketergantungan perlu dipertimbangkan untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain penindakan, upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui sosialisasi bersama tokoh agama dan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi warga melalui pelatihan UMKM. Sadagori Henoh Binti berharap, kerjasama aparat dan masyarakat dapat memutus mata rantai peredaran narkoba secara berkelanjutan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Kemarau panjang dan kabut asap di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi budidaya peternakan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan ternak serta ketersediaan pakan dan air bersih. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para peternak untuk menjaga produktivitas dan memastikan hewan ternak tetap sehat di tengah cuaca yang tidak menentu. Laporan selengkapnya disampaikan Cahya Nurmila.
9: Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya, tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
10: Musim kemarau yang disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah turut berdampak terhadap usaha peternakan di Kota Palangkaraya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi peternak dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ayam, bahkan meningkatkan risiko kematian ternak. Salah seorang peternak ayam, Rahman, mengatakan ketersediaan pakan dan air tidak mengalami kendala berarti. Namun, kabut asap berdampak terhadap kesehatan ayam hingga menyebabkan banyak ternak mati. Kondisi tersebut membuatnya mengosongkan satu kandang besar dan sementara waktu mengurangi kegiatan pemeliharaan.
9: Kalau untuk masalah kesediaan pakan dan air, kayaknya nggak ada pengaruh. Cuma yang dipengaruhi dari asap ini aja. Jadi, sehingga kami agak vakum sekarang. Masalah ayam kami habiskan itu satu kandang besar itu. Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya, tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
10: Rahman menambahkan, harga pakan juga mengalami kenaikan sehingga menambah beban biaya peternakan. Untuk menjaga kesehatan ayam, ia tetap melakukan pemberian obat-obatan dan vaksinasi guna mencegah penyakit, termasuk gangguan pernapasan yang ditandai dengan gejala ngorok. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan, mengatakan kondisi cuaca dan kabut asap menyebabkan kerugian bagi peternak, terutama karena produksi telur menurun. Ayam mengalami stres dan nafsu makan berkurang, sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi turut menurun.
11: Terserang bagi kami, bagi peternak, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, sangat-sangat dirugikan. Kerugiannya itu meliputi yang pertama, kalau di peternakan ayam petelur, produksi sangat menurun. Nah, dampak utama yang membuat seperti itu adalah ayamnya itu pada kondisi seperti ini sangat kelihatannya stres, makannya malas. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam ayam itu, yang dikonsumsi ayam itu berkurang. Cuma hari para peternak, saya hanya bisa menganjurkan kepada teman-teman agar supaya bisa memperkecil ventilasi udara yang masuk ke dalam peternakannya.
10: Andi menyarankan peternak menyesuaikan ventilasi kandang untuk mengurangi masuknya asap. Dengan tetap memperhatikan suhu di dalam kandang, ia juga berharap pemerintah lebih mengutamakan pencegahan karhutla agar dampaknya terhadap kesehatan ternak dan keberlangsungan usaha peternak tidak terus berulang. Cahya Nurmila melaporkan.
1: Layanan kesehatan ibu hamil semakin mudah untuk diakses masyarakat untuk mendukung tingkat kelahiran bayi yang sehat. Dalam hal ini, senam hamil bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin serta mengurangi berbagai risiko gangguan saat persalinan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
12: Sudah cukup efektif dan aman untuk mempersiapkan kelahiran persalinan yang lancar nantinya.
13: Senam hamil menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Selain itu, senam hamil juga dapat membantu mencegah berbagai gangguan menjelang persalinan. Praktisi senam hamil Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Sri Mahmeta mengatakan, senam hamil sangat direkomendasikan sejak usia kehamilan 14 hingga 27 minggu. Olahraga sederhana ini bermanfaat untuk membantu bayi mendapatkan posisi yang tepat menjelang persalinan.
14: Jadi kami tuh lebih membantu ibu-ibu tersebut untuk gimana sih cara agar bayi itu bisa berputar normal kembali pada saat persalinan, seperti itu, Pak.
13: Lebih lanjut, praktisi senam hamil sekaligus bidan Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Winona Evra Esterini mengatakan, dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Menurutnya, latihan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mempersiapkan tubuh ibu untuk menghadapi persalinan.
14: Senam hamil ini boleh diikuti idealnya sih 2-3 kali dalam seminggu ya, Kak. Mm-mm. Terus dengan durasi 30-40 menit dilakukan. Durasi yang begitu sudah cukup efektif dan aman untuk mempersiapkan kelahiran persalinan yang lancar nantinya.
13: Senam hamil perlu dilakukan dengan gerakan yang sesuai kondisi kehamilan dan kemampuan ibu. Ibu hamil juga disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengikuti latihan agar aktivitas tersebut tetap aman dan sesuai kebutuhan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lamandau mengintensifkan kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kalimantan Tengah untuk memperkuat usaha pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dilansir dari Antara Kalteng, Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid menekankan, perjuangan melawan narkoba memerlukan partisipasi dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat. Abdul Hamid mengatakan, pemerintah Kabupaten Lamandau sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang dikenal dengan P4GN melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BNN Kalimantan Tengah yang membahas penguatan kolaborasi lintas sektor yang memerangi narkoba. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga mendorong anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Melalui sinergi dengan BNN dan semua pihak yang terlibat, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan lebih efektif demi melindungi masyarakat dan para generasi muda. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada atau KAGAMA Kalimantan Tengah, Profesor Dr. Juni Gulto menegaskan pentingnya peran KAGAMA dalam membantu mengatasi berbagai persoalan daerah melalui rapat kerja daerah atau rakerda perdana. KAGAMA diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, data dan jaringan alumni, termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
15: Hari ini KAGAMA Pemda Kalimantan Tengah menyusun program kerja dalam rangka langkah organisasi selama 5 tahun ke depan.
16: Ketua Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada KAGAMA Provinsi Kalimantan Tengah, Profesor Dr. Joni Gultom menegaskan KAGAMA harus peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Tengah. Organisasi Alumni Universitas Gajah Mada ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, data, dan jaringan alumni untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Juni Gultom saat membuka rapat kerja daerah Rakerda pertama Pengda KAGAMA Kalteng masa bakti 2025-2031 di Best Western Batanggaring Hotel Palangkaraya. Melalui Rakerda, Juni Gultom menekankan pentingnya kepengurusan baru untuk menyusun arah program kerja sekaligus menentukan langkah strategi organisasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Juni mengatakan KAGAMA tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpulnya alumni Universitas Gajah Mada UGM, tetapi juga harus mampu membaca persoalan aktual dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan potensi keilmuan dan pengalaman para alumni dari berbagai disiplin disiplin ilmu perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan serta solusi yang sesuai dengan tantangan daerah seperti masalah infrastruktur, sumber daya alam SDA, sumber daya manusia SDM, hingga karhutla. Terkait karhutla, Juni menilai penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Ketika kebakaran terjadi, diperlukan kajian berbasis data, pemikiran strategis, serta langkah konkret untuk memperkuat upaya pencegahan dan mendorong kebijakan yang mampu mengatasi persoalan secara mendasar.
15: Kita akan terlibat dalam menganalisis isu-isu strategis daerah dan akan kita lahirkan sebuah program-program dalam rangka membangun Kalimantan Tengah sebagai juga rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah nasional untuk ikut membangun membangun Indonesia dari Kalimantan Tengah.
17: Kalau sektor di Kalimantan Tengah yang perlu dibangun dari alumni Kagama ini apa, Pak?
15: Ya, banyak hal sektor yang bisa dibangun dari di Kalimantan Tengah ini. Di antaranya bahwa kita adalah provinsi terluas di Indonesia dan memiliki kekayaan alam yang sumber alam yang luar biasa, maka saya kira program-program yang menjadi sangat penting adalah bagaimana nanti merumuskan kekayaan alam itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Tengah.
16: Sementara itu, salah seorang akademisi UPR yang juga anggota Kagama, Dr. Fitria Husnatarina, berpandangan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Kalimantan Tengah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, analis terhadap isu strategis daerah akan menjadi dasar dalam merumuskan program dan rekomendasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain menyusun program kerja, organisasi juga akan melakukan penguatan internal melalui rekonsiliasi dan pembaharuan jejaring alumni di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus mengoptimalkan kontribusi para alumni dalam mendukung pembangunan daerah. Seluruh hasil penyusunan program kerja dan pembaruan data yang telah direncanakan menjadi bahan yang dibawa dalam musyawarah nasional atau rapat kerja nasional di Yogyakarta pada awal Desember 2026 mendatang.
18: Pertama-tama penyusunan program kerja Kagama ini menyesuaikan dengan program kerja pengurus pusat Kagama, kemudian menyesuaikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan garis-garis besar dari apa saja ukuran kinerja di Kagama, termasuk dengan bagaimana menerjemahkan Guyub Rukun Migonani Selawase.
16: Melalui rakerda perdana Kagama Kalteng, diharapkan dapat merumuskan program kerja yang terukur berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan jaringan alumni lintas disiplin ilmu, Kagama diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam membantu menyelesaikan persoalan daerah termasuk karhutla serta mendorong kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan turut mengganggu aktivitas pemilik dan penghuni kos di Kota Palangkaraya. Untuk mengurangi paparan kabut asap, sejumlah penghuni kos terpaksa menutup ventilasi udara agar asap tidak masuk ke dalam kos. Laporan selengkapnya disampaikan Sally Tiffany.
19: Jadi ya, istilahnya enak, nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
20: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak pada aktivitas pemilik dan penghuni kos. Kondisi ini membuat lingkungan tempat tinggal menjadi kurang nyaman, terutama ketika asap masuk ke dalam kos dan mengganggu kualitas udara di dalam ruangan. Pemilik kos, Sutapmi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan keluhan kesehatan yang serupa dengan masyarakat lainnya, seperti sesak napas dan mata perih. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sutapmi juga menjelaskan hingga saat ini ketersediaan air bagi penghuni kos tetap diperhatikan, sementara jumlah penghuni dan omset kos masih relatif sama seperti hari-hari biasanya.
19: Sebenarnya kita perlu kehidupan, iya kan?
21: Iya.
19: Perlu kehidupan. Kalau kita cuma berdiam di rumah aja, gimana kita cari beras?
21: Iya benar.
19: Nah, nggak mungkin pemerintah ngasih beras.
21: Terus, iya kan? Iya benar banget.
19: Jadi ya, istilahnya enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja. Terus aja kalau aku.
21: Anak-anak kos ada yang ngeluh nggak bu kayak? Napasnya sakit atau
19: ya,
21: gimana gitu?
19: Ya kalau ngeluh ya nggak mungkin ke aku. Semua orang ngerasakan. Semua orang ngerasakan yang istilahnya yang mata pedih, yang istilahnya yang pengap, yang pusing, semua orang, nggak cuma anak kos aja, semua orang.
21: Oh iya. Kalau ketersediaan air gimana Bu untuk kos-kosannya? Persediaan airnya tetap banyak Bu ya.
20: Sementara itu, salah seorang penghuni kos, Sandi, mengatakan kabut asap masih masuk ke dalam kamar meskipun dirinya telah berupaya mengurangi paparan asap dengan menutup ventilasi. Selain itu, kabut asap juga turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sandi juga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan seperti pusing, sesak napas, dan sakit tenggorokan akibat kondisi udara yang kurang baik.
2: Ini Kak, bisa lihat itu sampai nutup ventilasi karena asapnya makin hari makin parah, bukan makin membaik. Ditambah lagi aktivitas saya diterganggu, nggak bisa kemana-mana, kuliah, belanja. Jadi kalau misalnya dipaksakan keluar malah nyakit buat napas kita sendiri.
21: Sering pusing-pusing nggak Kak?
2: Pasti Kak, semenjak asap ini kan pasti oksigen berkurang kan.
21: Iya.
2: Apalagi sesak napas, makanan sehari-hari sekarang. Apalagi banyak aktivitas di luar.
20: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Palangkaraya. Di tengah kondisi ini, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun menghadapi resiko kesehatan. Saya Liti Fani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Dampak kabut asap karhutla tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga memukul sektor perhotelan di Palangkaraya hingga memaksa manajemen hotel memberikan diskon dan fasilitas kesehatan tambahan. Laporan selengkapnya disampaikan Agnes Natalina.
5: Free kepada tamu yang menginap, begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
22: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada sektor perhotelan di Palangkaraya. Marketing Communication M. Bahlap Hotel Palangkaraya, Agil, bersama Eksekutif Asisten Manager Jamal menyebutkan terganggunya penerbangan dan tertundanya sejumlah kegiatan menyebabkan kunjungan tamu menurun. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pihak hotel menawarkan berbagai diskon dan paket menginap dengan fasilitas tambahan.
23: Tetapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin mempromosikan lah hotel kita ini dari sisi lain, yaitu mungkin lebih ke fasilitas yang kita punya.
24: Dan harga juga kita menyesuaikan ya, karena saat ini kan kita tahu semuanya kesusahan, jadi untuk harga kita menyesuaikan banyak. Betul. Diskon, promo, harga yang awalnya mungkin cukup tinggi harganya kita sesuaikan.
23: Iya, banyak promo-promo yang kita buat bundling juga seperti dengan pizza dan lain-lain sehingga lebih apa value for money lah istilahnya. Yeah. Jadi dengan bayar segitu tuh udah termasuk dengan makanan.
24: Benefitnya juga. Kebetulan gitu. Untuk bulan ini kan kita promo kamar di harga
23: 899.
24: Iya, itu udah bundling sama ada yang bundling dengan fasilitas kesehatan, lagi cuaca kayak gini kan kita ada banding sama spa dan lain-lain, itu cukup membantu juga
22: untuk hotel. Dalam menghadapi kabut asap, pihak hotel juga berupaya menjaga kenyamanan dan kesehatan tamu dengan menyediakan fasilitas penyaringan udara, masker medis, dan hand sanitizer. Front Office Manager Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya, Nova Erli Febi Longkutoy, mengatakan pihaknya menyediakan air purifier di setiap lantai, masker gratis, vitamin C, dan susu suplemen bagi tamu yang menginap dan bagi karyawan.
5: Kalau untuk tambahan, kami menyediakan masker gratis di pihak front office, kemudian di pihak security, dan untuk di kamar sendiri, kami menyediakan vitamin C serta susu suplemen. Itu free kepada tamu yang menginap. Begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
22: Dampak kabut asap turut dirasakan melalui penurunan tingkat hunian kamar dan pembatalan kegiatan pertemuan. Kunjungan tamu menurun namun pengeluaran hotel bertambah. Hotel Aquarius Palangkaraya mencatat okupansi menurun hingga 30% sejak akhir Agustus. Gangguan penerbangan dan pembatasan aktivitas turut mempengaruhi jumlah kunjungan tamu ke Palangkaraya. Kedua pihak hotel berharap pemerintah segera mengatasi karhutla agar kondisi udara kembali membaik dan aktivitas perhotelan kembali normal. Selain itu, pihak hotel berharap adanya dukungan kebijakan bagi pelaku usaha yang terdampak sehingga operasional dan tingkat hunian dapat kembali meningkat. Agnes Natalina melaporkan.
1: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di hari Selasa, di tanggal 13 Oktober 2026. Hari ini masih dengan cuaca kabut asap di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Masih terus menunggu kapan ya hujan turun sebagaimana yang diinginkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia khususnya ya, terutama di daerah yang terdampak kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, aktivitas kita tetap harus berjalan setiap harinya walaupun berbagai kendala yang harus dihadapi, termasuk pagi ini Anda masih sempat mendengarkan kami dengan banyaknya kegiatan yang sedang Anda jalani ya. Sempatkan untuk sarapan karena energi untuk bisa beraktivitas dimulai dengan menu sarapan pagi yang bergizi, yang juga bisa menambah asupan terbaik ya untuk tubuh di setiap paginya. Ya, hari ini pendengar, di tanggal 13 Oktober juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Tepat sekali ya. Ini bukan tepat dalam arti yang positif ya, lebih kepada sesuatu yang memang kebetulan. Karena di tanggal 13 Oktober, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingati Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Peringatan yang bertujuan untuk mendorong kesadaran global mengenai pentingnya mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat yang lebih tangguh. Untuk sekarang ini, situasinya adalah kabut asap di Kota Palangkaraya berawal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi karena ada oknum pembakar lahan yang memulai ini semuanya, dan kemudian masyarakat di seluruh Kalimantan Tengah bahkan juga di beberapa daerah lainnya ya di Indonesia yang mengalami hal yang sama. Tentu mengutip dari laman PBB, pengurangan risiko bencana mencakup berbagai upaya sebenarnya, mulai dari mengenali potensi bahaya di lingkungan sekitar, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur, hingga menyiapkan sistem peringatan dini yang sejauh ini memang masih belum dilakukan, dalam arti tidak semasif yang seharusnya ya. Karena memang faktanya sekarang kabut asap masih terjadi begitu ya. Sebenarnya untuk mengatasi potensi bahaya ini sudah dimulai sejak sebelum-sebelumnya begitu ya, karena memang diprediksi juga oleh BMKG akan terjadi kemarau seperti sekarang. Kita tentunya juga terus mengupdate informasi bersama BMKG untuk mengetahui kapan sih sebenarnya akan turun hujan atau kapan nantinya bisa ketemu dengan rintik-rintik hujan paling tidak begitu ya. Tapi kayaknya rintik hujan tidak akan membantu untuk menghapus kabut asap ini ya. Kalau hujannya deras panjang hari mungkin iya ya. Oke. Yang jelas, langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan penting untuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa serta kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana kabut asap seperti sekarang ini di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya ya. Ya, itu dia salah satu peringatan yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dunia termasuk juga di Indonesia. Dalam hal ini kita di Kalimantan Tengah juga sedang mengalami bencana kabut asap. Untuk mengurangi rasa gundah gulana pagi ini, yuk kita langsung dengarkan lagu kesan pertama, lagu berikutnya untuk Anda dari Ardito Pramono.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
2: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
6: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
7: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
5: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
8: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
5: Pemerintah menggelar operasi darat dengan menggerakkan lebih dari 60 ribu personil gabungan.